0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, tadi sudah ada isu-isu yang agak sedikit ya sedang-sedang berat gitulah ya, tapi memang ini isu yang paling banyak soroti dan tentu milenial juga tidak mau ketinggalan info. Nah, ada lagi nih yang mungkin viral lagi banyak kamu temukan di lini masa kamu yang lagi viral-viral. Ada sidak ombudsman dan pengangkatan pejabat lapas Cibinong. Aduh, ini isu yang paling rame ya dari beberapa hari terakhir kayaknya ini terus, tapi sementara ini masih dikaji, masih dicari tahu dulu kebenarannya ya kan. Nanti pasti akan kita update terus kok informasinya buat kamu. Nah, isu kaitannya dengan sidak fasilitas mewah di lapas ini akhirnya berlanjut sampai ke tindakan tegas pencopotan pejabat di lingkungan lembaga pemasyarakatan, dan ini jadi perhatian publik ya di berbagai media sosial. Ada informasi yang benar, ada informasi yang abu-abu. Jadi difilter dulu, kalau misal kamu baca, dilihat dulu mana yang benar baru disebarkan, dan mana yang masih meragukan sebaiknya jangan cepat-cepat disebarkan, nanti kita jadi penyebar hoax juga. Makanya kita harus ikuti langkah-langkahnya nih, kan sekarang masih dilakukan penyidikan gitu ya. Nah, perbincangan yang bermula dari kegiatan inspeksi mendadak atau sidak, ada indikasi penyimpangan standar fasilitas dan dugaan ada perlakuan khusus lah seperti itu buat warga binaan tertentu di lapas gitu katanya. Tapi sudah ada respon dari kementerian dan ada tindakan tegas. Jadi respon untuk hasil temuan ini, pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mengambil langkah untuk bagaimana menonaktifkan dulu setidaknya beberapa pejabat di sana, pejabat terkait di lingkungan Lapas Cibinong, untuk dilakukan proses pemeriksaan internal aja dulu dan evaluasi dulu ya. Untuk kebenarannya kan nanti dicari tahu dulu, jadi tidak semata-mata langsung menyalahkan. Mungkin ada kemungkinan itu bukan fasilitas mewah buat para napi, tapi bisa jadi seperti rumah dinas dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk warganet sendiri ya, warganet sendiri di media sosial sebagian besar mulai menyalahkan gitu ya, ada keterlibatan pengawasan, dan kemudian ombudsman RI sendiri juga memberikan respon tegas ya ke pemerintah bersama warganet juga nih sebagai sinyal agar pemerintah benar-benar melakukan pengawasan yang ketat gitu ya terhadap sistem pemasyarakatannya. Ini mendulang, ada banyak sekali, ada ribuan bahkan jutaan komentar nih di media sosial, bisa lihat sendiri, terutama kaitannya dengan kesetaraan hak warga binaan dan komitmen bagaimana pemberantasan kejahatan di balik jeruji besi harus benar-benar ditegakkan, bukan buat staycation gitu ya di sana. Oke, nah ini salah satu topik yang kayaknya menempati posisi teratas, jadi urutan paling pertama pagi hari ini, dan ramai dibicarakan karena publik sangat sensitif juga terhadap diskriminasi fasilitas hukum. Temuan ini memicu perdebatan hangat juga soal transparansi hukum dan langkah untuk penonaktifan pejabat secara terbuka mendapatkan apresiasi lah, karena klarifikasi langsung ya, langsung diumumkan lewat berbagai media, sekaligus pengawasan ketatnya juga ingin dilihat oleh masyarakat. Masyarakat juga terus mengawasi supaya proses penegakan disiplin tidak berhenti dan menghilang di tengah jalan gitu. Oke, nah isu-isu lainnya masih banyak yang juga viral atau hangat pagi ini, nanti kita akan ulas satu demi satu sampai di jam 9 pagi. Makanya mau dengar info paling lengkap ada di RRI Pro 2 FM setiap pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

102 FM Atambua, teman terbaik kamu. Para selamat pagi teman Pro 2.

Oke, kalau tadi ada isu yang sangat hangat dan sangat panas ya kaitannya dengan sidak ombudsman. Ini isunya lagi hangat-hangat gitu. Ada isu hoax atau berdasarkan fakta informasi yang tidak benar gitu ya. Kabarnya isu pemadaman internet nasional. Waduh. Ini menjadi sorotan juga setelah dokumen palsu mengarahkan klaim bahwa katanya jaringan internet di seluruh Indonesia mau dimatikan selama 3 hari berturut-turut dari 25 sampai 27 September. Hari ini udah 28 September. Ya kan? Jadi isu ini benar-benar warganet sekarang tuh ada aja ya. Suka usil di media sosial. Beredar gambar tangkapan layar berupa surat bernomor resmi berstempel yang mencatut nama Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Ada juga tanda tangannya, bayangkan tanda tangan Menkomdigi Meuti Hafid. Nah, di sana ada narasi dalam surat menyebutkan akan ada pemeliharaan kabel. Kabel yang mana, guys? Oke, pemeliharaan kabel bawah laut dan pemeliharaan jaringan nasional yang mengharuskan katanya internet dimatikan total. Emang harus dimatikan total baru bisa kerjakannya enggak ya? Kan ada satelit juga. Jadi ada bantahan resmi langsung dari Komdigi yang merespon cepat. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo resmi menegaskan bahwa informasi tersebut 100% hoax, artinya tidak benar. Tidak ada kebijakan rencana bahkan dengan alasan teknis apapun untuk melakukan pemadaman internet nasional. Ini diklarifikasi langsung ya, klarifikasi lengkap juga sudah dirilis lewat kanal resmi Kementerian Komunikasi dan Digital. Makanya mau pikir dengan informasi hoax itu gak bakal kebaca. Jadi langkah hukum dan pengusutan juga nih. Pihak Komdigi sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH untuk melacak. Harus didapat ya pembuat dan penyebar dokumen palsu tersebut karena dinilai telah menimbulkan keresahan publik, juga potensi kerugian ekonomi digital. Makanya jangan sembarang menyebarkan isu hoax, isu yang tidak benar. Dan itulah, internet saat ini memang menjadi urat nadi pekerjaan, transaksi dimanapun, apalagi perbankan ya, yang online langsung sampai komunikasi harian. Isu internet mati otomatis memicu reaksi kepanikan publik, ya kan? Dan bayangkan format dokumen yang terlihat resmi seperti itu, pelaku memanfaatkan format surat dinas yang terlihat meyakinkan sampai masyarakat yang tidak tahu. Nah, ini kalau tidak melakukan verifikasi atau fact checking, bahaya, ya kan? Itu dia beberapa informasi hangat yang sudah saya sampaikan, tapi bukan hanya itu. Masih ada kok, ya. Masih mau dengar? Dengarkan terus Pro 2 FM untuk dapatkan info-info menarik yang sangat banyak lagi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Welcome Cus Pada. Masih ada lagi nih isu-isu yang pastinya bikin geleng-geleng pagi ini ya. Jadi tadi sudah ada isu tentang pemadaman internet nasional, kemudian ada sidak ombudsman dan pengangkatan pejabat Lapas Cibinong yang baru ya. Tapi kamu juga perlu tahu ada isu yang lebih membanggakan. Dinamika menjelang FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia. Jadi kita juga ikut menyoroti ada apa di sini. Teman Pro 2 dimanapun berada, mungkin kamu udah sering ikuti bagaimana ajang FIFA ASEAN Cup. Dan untuk tahun ini 2026 menyedot perhatian pecinta sepak bola tanah air, terutama menjelang laga bentrokan derby serumpun antara timnas Indonesia berhadapan dengan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta. Jadi ada awal yang manis buat skuad Garuda Indonesia mengantongi modal berharga setelah memetik kemenangan 2-0 atas Singapura pada laga pembuka grup A di lapangan yang sama ya, Stadion Utama GBK. Kemudian akibat jadwal pertandingan yang cukup padat, pelatih John Hartman mengisyaratkan akan ada rotasi pemain, tujuannya agar menjaga kebugaran fisik dan stamina tim kan. Kemudian kebugaran beberapa pilar seperti Emil Audero, ada Dean James, ada Ragnar Oratmangun terus dipantau jelang pertandingan ini. Di sisi lain, kehadiran gelandang Joy Pelupesi dan amunisi seperti Kevin Dix dan Calvin Verdonk menambah kedalaman skuad Garuda menjadi lebih mantap lagi. Dan ini ada antusiasme menghadapi tekanan nih. Joy Pelupesi dan para penggawa timnas Indonesia menyatakan udah siap banget, kesiapan mental mereka udah, pokoknya udah mantap lah untuk menghadapi persaingan sengit dan tensi tinggi laga persahabatan syarat gengsi ini. Jadi format pembagian grup divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 grup A di Stadion Utama GBK, tim Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia, kemudian Singapura dan Bangladesh. Kemudian di grup B kontestannya ini di Stadion Sijalak Harupat di Bandung, kontestannya ada Vietnam, kemudian Thailand, Filipina dan Pakistan. Untuk kemarin Jumat 25 September 2026 Indonesia sudah menang ya 2-0 atas Singapura, selesai. Hari ini Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat, berarti 8:30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nantikan hari Kamis 1 Oktober Indonesia akan kembali berhadapan dengan Bangladesh di jam yang sama. Jadi supaya kamu tidak ketinggalan, kamu harus cari linknya dan saksikan keseruannya. Dukung dengan berbagai cara biar tim Indonesia jangan sampai kalah. Kalau bisa terus menempati posisi teratas sampai tuntas ya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, kita punya informasi-informasi terhangat, isu-isu yang paling viral dan berbagai informasi yang banyak sekali udah saya sampaikan tadi pagi hari ini, dan besok pasti akan ada info baru lagi. Jadi jangan pernah lewatkan untuk dengarkan berbagai program acara di Pro 2 RRI Atambua. Bisa didengarkan di FM 99,8 MHz, bisa juga menggunakan aplikasi RRI Digital. Jangan lupa RRI Digital bisa di-download di Android kamu atau bisa di iPhone. Silakan dan dapatkan fitur-fitur yang menarik di sana. Saat lagi di pukul 9 akan ada obrolan seru pagi ini terkait dengan kecintaan terhadap Indonesia atau nilai-nilai keindonesiaan.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, teman Pro 2 dimanapun masih dengan saya Ari Leon, dan kami sudah dikonfirmasi ya akan ada teman Pro 2 yang mau berbagi kaitannya dengan nilai-nilai keindonesiaan, bagaimana mencintai keberagaman, mencintai budaya daerah, dan juga mengenal Indonesia lebih dekat dengan berbagai kegiatan sederhana yang bisa dilakukan, dan mungkin menanamkan nilai-nilai ini bagi generasi yang akan datang, buat adik-adik kita, anak-anak kita yang sekarang lagi duduk di bangku sekolah, khususnya nih buat anak-anak SD yang masih harus diberikan edukasi lebih dini, memberikan atau menanamkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia sejak dini, biar mereka bisa terus bertumbuh dengan doktrin dan juga edukasi yang benar, dan edukasi tentang kecintaan atau nilai-nilai Indonesia dalam diri mereka. Jadi kita akan tanya-tanya, walaupun singkat, tapi kita berharap bisa mendapatkan inspirasi baru pagi ini ya. Jangan kemana-mana, dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Yap, teman Pro 2, sebulan yang lalu kita pernah mengajak Kak Citra ya untuk berbagi tentang bagaimana memberikan bimbingan buat anak-anak kaitannya dengan kecintaan terhadap budaya dan suku yang ada di Indonesia. Nah, masih berkaitan dengan nilai-nilai keindonesiaan, tentu sebagai seorang guru yang kesehariannya selalu berhadapan dengan anak-anak ya, bagaimana mengedukasi, menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan tanah air ini sejak masih di bangku SD. Jadi kita sudah kembali lagi hari ini bersama Citra untuk kedua kalinya. Kita sapa dulu nih Citra, apa kabar hari ini?
2: Halo, selamat pagi ya. Kak Ari, kabarnya pagi. Baik.
1: Oke, nah buat Kak Citra kita ingin tanya-tanya lagi nih. Kalau kemarin kita sudah tanya sebagai seorang guru yang mungkin harus penting sekali untuk mengajarkan keberagaman. Nah kini bagaimana sebagai seorang guru ketika bersama-sama dengan anak-anak ya. Anak-anak ini kadang-kadang sebagai generasi sekarang mungkin apa yang menjadi apa ya ciri khas bangsa Indonesia yang dulunya para pendahulu kita nih ada tenggang rasa saling menghormati akan ya saling menghargai perbedaan agama, suku atau budaya. Nah ini apakah di sekolah juga masih terus mengajarkan kepada siswa akan norma-norma ini gitu?
2: Kalau saya dalam mengajarkan kepada anak-anak didik saya bagaimana cara menghargai teman yang berbeda suku, agama maupun budaya dengan mereka adalah, yang pertama saya harus pahami dulu bahwa saya guru adalah teladan. Guru adalah role model bagi mereka dan anak-anak itu adalah peniru. Dengan begitu, kita tidak bisa langsung, oh kamu harus seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini dengan teman. Tetapi kita harus menunjukkan itu dengan sikap kita. Contohnya, dalam kelas guru itu harus menerapkan sikap adil kepada seluruh siswa tanpa memandang latar belakang dan menghargai setiap perbedaan itu. Entah itu pada saat jam pelajaran maupun pada saat jam istirahat. Lalu yang berikut, dalam kegiatan pembelajaran mungkin guru bisa membuat kerja kelompok. Itu yang paling sering kami lakukan. Nah dalam kerja kelompok itu kan anak bisa membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa siswa. Nah dari sekian siswa itu kan pasti mereka dari berbeda-beda suku maupun berbeda-beda agama. Jadi anak itu terbiasa bekerja sama dan berinteraksi dengan teman dari berbagai latar belakang suku dan agama. Atau bisa juga biasanya kami melakukan pada setiap akhir pekan sekolah, itu kami biasa mengadakan kegiatan festival atau pagelaran seni. Jadi setiap anak itu mereka dapat memperkenalkan pakaian adat, bahasa daerah, ataupun makanan tradisional dari suku masing-masing. Lalu kami juga biasa membuka ruang diskusi bagi anak, jadi mereka itu bisa berbagi cerita tentang perayaan hari-hari besar agama, contohnya mungkin umat Katolik, umat Islam, mereka itu bisa berbagi perayaan hari-hari besar mereka itu seperti apa. Jadi teman-teman itu dengan sendirinya itu akan menimbulkan rasa saling pengertian di antara teman. Oh, kalau ada ibadah di gereja, kami teman-teman yang lain yang beragama lain ini tidak boleh ribut. Kami harus membiarkan teman beribadah dengan baik.
1: Oke, luar biasa. Nah, ini memang edukasi, memang pembelajaran yang penting sekali ya. Jadi mereka dilatih, mereka sudah dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan positif seperti ini. Kemudian menurut kamu nih Cit, kira-kira seberapa penting ya kerjasama antara guru dengan orang tua, ya kan, untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan ini buat anak-anak generasi sekarang?
2: Penting sekali ya Kak Ari, kerjasama antara orang tua dan guru dalam menanamkan rasa toleransi kepada anak. Karena pendidikan utama karakter anak itu dimulai dari rumah. Mulai dari anak lahir, masa pertumbuhan hingga usia masa siap sekolah. Anak itu kan belajar awalnya itu dari orang tua. Belajar pertama, role model, teladan mereka yang pertama itu kan orang tua. Jadi ketika orang tua mengajarkan hal-hal yang baik, menanamkan hal-hal yang baik, hal itu akan terbawa sampai ketika dia dewasa ataupun sampai ketika dia memasuki usia siap sekolah. Jadi memang pendidikan karakter tentang toleransi ini tidak hanya tugas sekolah atau tugas guru untuk mengajarkannya kepada anak, tetapi itu juga menjadi kewajiban orang tua karena anak itu belajar pertama dari orang tua.
1: Oke, setuju sekali. Jadi orang tua juga harus berperan aktif ya, harus andil nih, tidak hanya semata-mata serahkan ke guru doang. Luar biasa sih. Kira-kira di era sekarang nih, tantangan apa nih yang paling banyak dihadapi anak-anak ya untuk memahami keberagaman di zaman yang udah serba media sosial ini?
2: Tantangan yang dihadapi anak-anak di zaman yang serba media sosial ini dalam memahami keberagaman itu adalah seperti tadi yang saya bilang, bahwa dalam perkembangan teknologi saat ini yang dimana anak-anak bisa mengakses segala sesuatunya, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, terkadang anak-anak ini mereka mendapatkan informasi atau memperoleh informasi dari media sosial tanpa mereka tahu informasi itu benar atau salah. Jadi ketika mereka menerima informasi ini tapi tanpa diikuti atau diiringi dengan pendidikan yang tepat, anak-anak ini akan menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapat. Dan itu biasanya membuat anak-anak ini tumbuh dalam lingkungan yang membuli atau merundung. Jadi kalau mereka itu kan menggunakan standar, misalkan di media sosial, oh standar yang terlihat bagus itu orang yang berkulit lebih cerah atau yang berkulit putih. Maka ketika mereka mempunyai teman atau melihat teman yang warna kulitnya berbeda, itu akan mereka anggap aneh bagi mereka, karena sebelum mereka melihat itu atau mereka menonton itu tidak diikuti dengan arahan yang benar. Contohnya bahwa, oh kita di Indonesia ini memang memiliki beberapa atau beragam jenis kulit dari ras ini, ras itu, dan itu semuanya itu sama. Kita walaupun berbeda-beda tetapi tetap sama. Nah kalau tidak diikuti dengan pendidikan seperti itu, anak-anak ini akan tumbuh dengan saling merundung, saling membuli antara satu sama lain. Itu tantangan yang kami hadapi saat ini.
1: Oke, ini jadi tantangan yang harus dicarikan solusinya bersama ya, bahwa di era digital memang mudah terpapar berbagai apa ya, fitur-fitur negatif begitu atau konten-konten negatif. Tapi kita jaga supaya hal ini jangan sampai terjadi. Oke, ada tidak nih dari Kak Citra pesan yang ingin disampaikan biar generasi muda Indonesia tetap menjaga persatuan di tengah keberagaman ini?
2: Pesan saya untuk generasi muda saat ini, hargai setiap perbedaan yang ada, baik itu perbedaan suku, budaya, agama, sebagai anugerah. Lalu gunakan komunikasi yang baik dan saling mendengarkan untuk menghindari kesalahpahaman. Saling membantu dan mendukung tanpa memandang latar belakang sosial. Dan juga jangan jadikan perbedaan agama atau budaya ini sebagai alat pemecah belah, tetapi gunakan perbedaan ini sebagai pengikat dan pengerat persaudaraan kita.
1: Oke, mempererat persaudaraan ya. Wah, luar biasa sekali Kak Citra untuk kesempatan hari ini. Kita udah sering ya, dan selalu memberikan edukasi yang menarik buat kita, dan selalu ada inspirasi baru buat kita semuanya. Terima kasih sekali lagi, selamat kembali menjalankan aktivitas dan selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi Kak Ari.
1: Oke.
0: Spara 2 FM atau buat teman terbang kamu.
1: Oke, teman Pro 2 itu dia, baru saja kita bincang-bincang lagi dengan Kak Citra ya, luar biasa. Dan sekarang untuk teman Pro 2 yang masih setia dengerin Pro 2 FM, mudah-mudahan informasi tadi bisa tidak hanya untuk anak-anak sekolah atau adik-adik kita di bangku sekolah, tapi buat kita semuanya untuk tetap mencintai Indonesia dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga keberagaman antar suku, ras, budaya, dan seperti tadi kata Kak Citra, kulit yang berbeda bukan berarti aneh, tapi perbedaan itu yang mempererat, jadikan perbedaan sebagai perekat dan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM, dan kami masih bersama kamu sampai di jam 10 pagi ini.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya.

Kita mau berdua di penghujung kebersamaan kita ya. Saya punya beberapa kiat lagi buat kamu untuk menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Ini pondasi yang paling penting untuk membentuk karakter siapapun, apalagi anak-anak bisa memiliki rasa bangga, peduli, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Mungkin kita perlu mengenalkan lewat budaya, seni, dan kuliner Nusantara. Jadi cerita dongeng sekarang kayaknya udah mulai hampir punah ya, hampir hilang. Udah jarang ini diceritakan ke anak-anak, apalagi cerita rakyatnya juga udah tidak ada lagi yang membuatnya. Masih ada tapi tidak terekspos gitu. Padahal ini penting sekali untuk dibacakan kisah-kisah Nusantara seperti Timun Mas, ya kan, cerita pahlawan nasional, Rawa Pening, siapa yang masih ingat, ya kan, anak 80-an pasti tahu lah, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, bahasa Indonesia. Terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional mah udah gak ada lagi yang peduli, ya kan. Sekarang mau dengar lagu langsung YouTube aja. Jadi kenaikan lagu-lagu nasional, ya kan, ini penting nih. Garuda Pancasila, Ibu Kita Kartini. Kalau lagu-lagu daerah kan Gundul Pacul, Ampar-ampar Pisang, ini paling familiar kan saat bermain atau bernyanyi bersama. Itu keren banget. Sekarang kalau bernyanyi bersama mah lagu barat. Apalagi jelajah kuliner lokal udah ala-ala makanan Jepang lah, makanan Eropa, ya kan. Bisa gak sih sekarang kita masih membiasakan anak mencicipi makanan tradisional khas daerah kita sendiri? Rendang, soto, masagu, ya kan, ut, atau ada lagi bose, jagung ketemak, waduh, kue-kue tradisional, ya kan, ketimbang makanan cepat saji luar negeri nih. Ini penting sekali supaya anak-anak bisa menanamkan pemahaman bahwa Indonesia itu punya beragam, baik itu suku, agama, warna kulit, makanan, kemudian cara berinteraksi dan lain sebagainya. Ini diajarkan pada anak untuk saling menghormati tanpa membeda-bedakan. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, okay? Baik teman berdua, dengan demikian kita sudah sampai di penghujung. Saat lagi di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kamu bakal ditemani rekan Rantia Suparji untuk program Pro 2 Hitlist. Dengarkan terus Pro 2 dan tetap stay tune.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking iki piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter-

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, request lagu di Pro 2 Hitlist.

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.
2: Produa Hitlist.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Produ Akhir List.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: hit list.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Produa Hitlist.

0: lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Produa Hitlist.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Mercy dari Graha Siar Eldari 99,8 Pro 2 FM Tom Buat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi sama aku Rantia Suparji di siang hari ini. Dan senang banget rasanya siang hari ini kita kembali berbincang riang. Iya benar banget. Di santai siang yang muda yang kreatif. Dan siang hari ini aku gak sendirian teman Pro 2, karena kita bakal bincang-bincang seru di siang hari ini ya. Dan aku bakal ngajak someone untuk bercerita ya, mungkin panjang kali lebar kali ya cerita di siang hari ini ya, siapa tahu bisa menginspirasi kamu. Mungkin di antara kamu ada yang punya bakat-bakat terpendam ya. Di rumah biasanya suka nyatok-nyatok rambut, kriwil, lurus, make up gitu. Tiba-tiba skillnya itu diasah dan jadi deh buka salon. Nah, lagi-lagi teman Pro 2 kalau ngomongin dunia kecantikan seperti itu ya, pembahasannya akan panjang kali lebar. Dan di siang hari ini aku bakal ngajak someone, so stay, jangan kemana-mana.

0: Okay, teman pro 2, iya, kamu tahu kalau merawat diri bukan selalu soal ingin terlihat sempurna. Kadang kita hanya sedang memberi waktu untuk diri sendiri melepas penat sekaligus mengembalikan rasa percaya diri. Nah, tadi di awal aku udah spill kan opening dikit. Kali ini kita akan ngobrol lebih dekat tentang dunia kecantikan, perjalanan. Ini panjang kali lebar ya, kita bakal ngomong banyak. Membangun usaha dan bagaimana merawat diri itu bisa menjadi bagian dari keseharian anak muda. Dan udah hadir siang hari ini bareng kita, owner Rebels Beauty. Ya, ini salon and spa juga. Jadi kalau kamu kepo langsung aja ya, kita mau tanya jawab. Halo, selamat siang Kak Bels.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Gimana nih, apakah saya mengganggu kesibukannya? Ini pasti lagi rame kan salon sama spanya nih kakak sayang.
1: Iya Kak, kebetulan saya juga sekarang ada di salon.
0: Oke, ya udah, anak buah terlalu banyak, karyawan banyak tuh. Dora yang mainkan Kakak Bella wawancara dulu dengan Pro 2 siang hari ini ya. Oke, mungkin teman Pro 2 di luar sana yang lagi dengerin kita bingung, ini siapa sih Kak Bella? Oke, gak jauh-jauh teman Pro 2. Kak Bella boleh ceritakan sedikit tentang kakak dan bagaimana awalnya sampai tertarik terjun ke dunia kecantikan ini Kak, silakan.
1: Oke Kak, jadi saya bercerita sedikit ya Kak.
0: Boleh banget sayang.
1: Ketertarikan itu bermula dari sebenarnya sederhana Kak. Mm-mm. Nah saya itu suka bereksperimen dengan produk-produk perawatan. Mm-mm. Terus melihat dulu kayak saya pakai dulu produknya, terus saya lihat ini kira-kira ada perubahan apa di saya begitu awalnya. Mm-mm. Ya Kak. Mm-mm. Nah jadi dari situ tuh buat saya tuh kayak senang. Mm-mm. Jadi kayak wah dunia kecantikan ini ternyata cuman soal bukan kayak riasan di luar, tapi bagaimana tuh seseorang bisa rasa nyaman dan bangga untuk dirinya sendiri Kak. Mm-mm. Begitu. Jadi dari awal tuh saya sebenarnya suka dulu dengan saya sendiri, saya memperbaiki saya sendiri. Kayak ini kayaknya saya butuh ini, saya coba ini bereksperimen. Mm-mm. Nah setelah itu akhirnya saya juga mau untuk orang-orang merasakan begitu. Jadi awalnya tuh saya mau orang lain juga harus rasa nih, ternyata dunia kecantikan tuh bukan hanya riasan diri luar saja, tapi untuk percaya diri lebih, terus pokoknya untuk dirinya sendiri Kak, begitu.
0: Iya benar banget, pokoknya semua itu berawal dari diri sendiri, akhirnya ya udah terjun ya, karena saya punya skill dan ya saya juga cantik, saya juga pintar merawat diri dan kepercayaan diri saya sangat 100%, ya udah buka ya. Tapi Kak boleh tahu kapan kakak membuka Rebels Beauty ini tuh Kak?
1: Nah kebetulan Rebels Beauty ini yang sekarang kan hadir di kota Keva Menanu. Mm-hmm. Nah ini baru hadir, baru mau jalan 2 bulan Kak. Mm-hmm. Begitu, dulunya itu awalnya itu dari home service dulu, cari pelanggan dulu. Karena kebetulan saya juga pendatang di kota Keva Menanu.
0: Oh kakak bukan asli jadi, sana ya?
1: Iya Kak, saya kan dari Kupang.
0: Oke.
1: Jadi ketika married, nah tinggal di sini, maka saya kan dari dulu memang sebelum married itu sudah sangat senang dengan hal-hal kecantikan seperti ini begitu Kak.
0: Oke, jadi berawal dari kayak memang hobi juga sih sebenarnya ya Kak ya.
1: Iya.
0: Ada orang yang kadang homo coba-coba, tapi ada orang yang sebenarnya dia juga tidak terlalu ahli, tapi dia kadang otodidak karena dia memang suka, hobi ya Kak ya?
1: Suka, iya.
0: Kayak hobi make up, hobi memang suka ke salon untuk mempercantik diri. Akhirnya tiba-tiba punya pikiran, saya juga kayaknya bisa deh buka usaha kayak gini ya. Intinya kuat di doi, sayang dong. Kuat di doi berarti bisa. Nah, Kak Bells, aduh kakak nama panjangnya siapa ya? Kalau boleh tahu alamat salonnya di mana? Lupa nanya ini ke sana.
1: Nah,
0: aduh.
1: Kak, kebetulan Rebels Beauty itu sekarang ada di Kampung Sabu, di Kota Keva Menanu, begitu. Nanti mungkin teman-teman yang ada dengar ini boleh cari di Instagram atau TikTok. Nah, akun Rebels Beauty Keva Menanu.
0: Oke. Ini rame banget loh teman Pro 2. Kayaknya bagus dan rame karena saya sering lihat story-nya Kak Bel ini ya, teman Pro 2. So jangan lupa untuk singgah ya. Oke. Nah, Kak Bel, saat pertama kali kakak membuka usaha ini, apa tantangan paling besar yang kakak hadapi? Di modal kah? Atau mungkin kayak sudah buka salon, aduh kayaknya harus furniturnya harus dipercantik lagi. Atau mungkin kayak namanya salon kak, saya pengen punya alat yang canggih yang bisa membuat ya totok wajah, filler bibir atau suntik putih, atau maksudnya kayak lebih membutuhkan modal yang lebih besar kah? Atau apa tantangannya itu selain yang saya sebutkan tuh kak?
1: Sebenarnya tuh kak, tantangan terbesar saat salon berdiri awal-awal itu, yang saya itu membangun kepercayaan pelanggan sih menurut saya. Iya. Dan konsistensi kak, kualitas layanan tuh harus dipertahankan. Karena kita cari pelanggan tuh susah kak. Jadi kalau sudah ada pelanggan yang dia balik lagi ke sini, berarti oh kita berhasil nih buat dia percaya diri, jadi dia balik lagi ke kita.
0: Betul ya, memang asli.
1: Iya.
0: Kayak dia datang, nanti tiba-tiba dia datang lagi, artinya oh dia percaya.
1: Iya.
0: Kayaknya
1: dia percaya ke kita begitu kak. Sebenarnya alat-alat itu, yang kebetulan yang saya sediakan juga alat yang baik tuh kak, buat karena saya mau tuh orang keluar dari salon Ridas Beauty itu senyum, terima kasih kak, puas dengan oh wajah saya makin glowing. Sekalipun kita tidak mengubah orang kak, tapi dia menjadi percaya diri dengan yang kita sudah berikan begitu.
0: Saya juga kalau misalkan punya salon tuh, itu adalah salah satu tantangan untuk sependiri sendiri. Ketakutan terbesar kak Bella, kayak kita buka salon atau spa bagus-bagus ya, kita pun karyawan berjejer, tiba-tiba ada yang komplain kayak kurang, itu kayaknya kayak sakit hati sih sebenarnya ya.
1: Saya lebih takut itu daripada patah hati dengan yang mana-mana. Kalau pelanggan komplain tuh sangat-sangat bisa mimpi buruk.
0: Betul. Jadi kalau untuk modal sebenarnya gak masalah dong, itu mau modal berapa aja Rebels Beauty hadapi. Tapi adalah kepuasan pelanggan itu menjadi tantangan gitu ya. Apalagi salon ini ada spa-nya juga. Takutnya dong sudah datang spa habis baru komen di luar, ih son puas.
1: Benar kak, karena dari mulut ke mulut kan bisa jadi wah ini, padahal orang lain belum merasa, tapi hanya karena satu orang yang sudah rasa dari BMI, udah itu kayak gini. Nah, kalau positif pasti mereka akan datang tuh kak.
0: Jadi itu tantangan terbesar dari Kak Bella sendiri guys ya. Ada orang yang kalau tantangan, modal kurang biasanya iya. Kalau Kak Bella sendiri takut pelanggannya komplain, tapi itu masuk akal, memang betul ya. Nah kak, dari awal sebelum kakak buka sampai dengan sekarang kakak buka Rebels Beauty, perubahan apa yang paling terasa dalam perjalanan Rebels Beauty ini nih kak, yang kakak rasakan gitu?
1: Jadi yang saya rasa tuh sebenarnya untuk saya sendiri ya kak, kedewasaan, sistem usaha tuh, terus misalnya saya tuh kan di sini kebetulan banyak salon-salon kok kak, jadi kita bersaing tuh perubahan yang paling saya rasa kayak kita bersaing kadang-kadang, saya kan juga kadang-kadang rasa kayak begini kak, aduh jangan-jangan mereka datang ke sini terus nanti yang mereka suka atau tidak, jadi sebenarnya itu kembali lagi ke saya, saya menjadi dewasa dalam sistem usaha begitu kak. Kita ternyata terjun ke dunia usaha, jadi pebisnis tuh seperti ini. Iya kayak
0: lanjut kak.
1: Terus kak, pengalaman yang sejauh ini tuh jadi menjadikan saya tuh sesuatu yang beda. Sebelumnya tuh saya kalau home service awal-awal dulu sebelum Rebels ada tempatnya sendiri kan masih home service toh kak, seperti facial dan lain-lain itu masih sangat biasa home service gitu. Nah setelah dia sudah berdiri, sudah ada tempatnya, itu rasanya beda kak. Jadi kayak kita menjadi diri sendiri yang benar-benar harus mengelola ini semua dengan banyak dengan banyak orang, teman-teman, tim Rebels juga. Gitu pak.
0: Jadi itulah sedikit perjalanan dari Rebels Beauty teman pro 2 ya. Ada perubahan yang membuat kakak Bella ini menjadi mungkin lebih dewasa. Tapi kak, aku ngasih semangat buat kak Bella, jangan overthinking. Orang lain tuh biasanya kalau overthinking tuh takut diomongin. Kalau kak Bella overthinking takut pelanggan nih, aduh jangan sampai komplain ya. Beda teman pro 2 ya. Ini beda owner guys ya. Beda pemikiran. Kalau ketong nih kayak hi dia ini kayaknya ada omong sayang nih, kayaknya ada omong beta nih, ada omong persetannya lu. Tapi kalau Rebels Beauty dia overthinking, aduh setelah perawatan ini mereka komplain gak ya, mereka puas gak ya. Tapi jangan terlalu kak, harus percaya diri, harus percaya diri ya. Sudah capek-capek membangun usaha kakak sejauh ini, boleh tahu sudah berapa tahun berjalan Rebels Beauty kak?
1: Untuk yang apa kak? Sebelum tempatnya itu, saya sudah memulai Rebels ini. Sebenarnya namanya itu Bell saja sebelum menikah. Tapi Rebels itu ditambah Rebels karena suami saya.
0: Oke.
1: Iya, jadi ditambah Rebels.
0: Jadi antara suami jadi, dan istri ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa.
1: Jadi dia dari sebelum itu tuh kak, saya dari 2019 itu sebenarnya sudah servis-servis. Ada mau facial, terus ada yang mau, lebih banyak sih dulu saya tangani facial ya kak, home service. Atau yang mau buat rambut, hair treatment, itu saya ya. Tapi sekarang sudah di Keva, jadi ubah namanya menjadi Rebels Beauty, punya tempatnya sendiri itu baru 2 bulan kak. Tapi puji Tuhan ya kak, sudah banyak yang tahu.
0: Walaupun baru beberapa bulan nih teman pro 2, tapi sebenarnya Kak Bella ini basicnya udah dari lama, udah home service teman pro 2. Mungkin ibaratnya dari pintu ke pintu, door to door gitulah ya. Jadi kalau kamu mau butuh home service dari Kak Bella, Kak Bella go langsung pergi. Jadi bukan lucu-lucu guys, bukan lucu-lucu ikut orang baru buka sonde. Tapi tempatnya aja yang baru. Tapi kalau untuk basicnya udah lama guys ya. Oke, semangat selalu Kak Bella. Nah Kak, karena kakak basicnya udah lama banget ya tentang kecantikan ini. Nah apa sih makna sebenarnya menurut Kak Bella tentang merawat diri gitu? Apakah merawat diri itu juga emang penting banget untuk anak muda sekarang?
1: Makna merawat diri itu menurut saya Kak, itu tuh adalah bentuk komunikasi cinta. Cinta ke kita sendiri, ke tubuh kita sendiri begitu. Jadi kita mencintai kita pun diri, terus kita komunikasinya itu yaitu merawat diri. Entah apa yang kita butuh, seperti misalnya kita komunikasi, kita harus tahu misalnya saya ini kayaknya rambutnya kayaknya butuh treatment deh. Nah jadi tidak perlu kita ikut-ikut orang. Sebenarnya jangan ikut-ikut orang. Kalau kita kan ada tiga, kebanyakan orang-orang di sini itu anak muda zaman sekarang tuh kak. Mereka itu kayak, ih kamu kesini sa, ini ininya bagus. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka butuh sebenarnya untuk mereka sendiri. Jadi kita harus mencintai kita punya diri. Kita tahu apa yang kita butuh. Kita cari tempat yang pas, seperti Rebels Beauty mungkin.
0: Asli ya.
1: Jadi biar kita mengubah kita sendiri, mengubah penampilan supaya bukan untuk orang lain kak, tapi untuk kita menghargai kita sendiri sendiri. Jadi kita sudah menjaga apa yang kita miliki itu dari kita begitu kak.
0: Oke.
1: Itu menurut saya.
0: Oke. Menarik sekali ya guys ya perjalanan dan cerita dari Kak Bella tentang Rebels Beauty. Oke. Nah jadi ini dia juga nih kak ya, kalau itu makna merawat diri. Nah banyak anak muda merasa merawat diri itu juga kadang harus mahal. Tapi menurut kakak benarkah anggapan seperti itu? Apalagi Rebels Beauty itu saya lihat mewah banget tuh kak. Kadang begini kak, ini saya cerita pengalaman ya, walaupun saya jarang ke salon, tapi kakak pernah rasa ketidak kayak kita lihat ada salon itu kayak bagus. Nah kita nih mau ke salon, saking terlalu bagusnya, jadi takut masuk.
1: Takut.
0: Asli, karena dia lihat bagus, pasti akan mahal.
1: Mahal.
0: Ya udah, skip, lewat terus, dia gas terus. Terakhir dia cari salon yang abal-abal. Ah, sudah, yang mungkin yang ke, apa modelnya kayak biasa kan dia tahu itu pasti murah. Padahal tidak semuanya begitu. Kadang kadang para owner itu membuat kayak furniture, tampilan salonnya itu lebih bagus untuk menarik perhatian, tapi disalah tanggapi oleh para pelanggan, pengunjung.
1: Pelanggan.
0: Ini kayaknya salon bagus pasti mahal nih. Nah,
1: iya.
0: Kalau di Rebels
1: orang
0: asli. Kalau di Rebels Beauty sendiri itu kisaran harganya itu apakah nyaman di kantong atau bikin pusing di kantong itu? Coba Kak spill dong.
1: Iya, jadi begini Kak. Sebenarnya orang-orang berpikir kalau merawat diri itu harus mahal. Ini tuh salah satu stigma yang keliru. Nah, jadi merawat diri itu sebenarnya rutinitas, begitu Kak. Bukan soal harga. atau sebenarnya sederhana hal-hal sepele, membersihkan muka, mencuci muka, bahkan minum air putih juga itu bentuk merawat diri toh kak.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya jangan kita berpikir kayak ini kalau nih dia punya ini yang bagus atau dia karena ini seratus gram yang tinggi jadi kayaknya mahal dari penghargaan. Untuk kita orang-orang yang tidak dikenal kayaknya kita tidak bisa masuk ke sana. Tidak kak, sebenarnya nah itu yang saya bilang Rebels Beauty itu menyediakan layananku yang sangat bagus. Ini saya promosi sekalian nih kayaknya.
0: Oke, boleh banget silakan.
1: Itu tuh kak sebenarnya standar untuk treatment tuh star, hair treatment itu semuanya star dari 50.000 kak. Nah jadi sekarang terus kami itu juga di Rebels Beauty tuh setiap bulannya pasti kasih promo-promo buat ada promo buat birthday kak, ada promo buat ajak teman begitu. Jadi jangan berpikir kalau merawat diri itu harus mahal. Jadi buat teman-teman dua yang dengar saat ini jangan takut, jangan melihat dari luarnya, coba masuk dulu, kira-kira tanya dulu, tahu ini ternyata tidak seperti yang kita pikirkan dari luar, karena harus datang kenalan dulu baru bisa tahu ya toh kak.
0: Iya benar banget. Jadi kadang maka saya bilang apa, ketong lewat-lewat, ini kayaknya bagus, bagus kayaknya mahal, sudah skip, lewat gas terus, padahal enggak. Jadi kisaran harga tuh mulai dari 50.000. Kalau mulai dari 50.000 dan lain-lainnya itu lu rai-rai sudah. Intinya pasti ratusan lah. Kita kalau mau cuci catok aja itu ya udah puluhan ribu, apalagi kita mau smoothing rambut. Nah, itu kan mulai beda-beda kan. Kamu mau apa? Mau filler kah? Filler rambut bisa ya. Filler keratin atau filler pakai obat apa? Itu semua tuh ada. Ya mahal-mahalnya juga karena mau cantik karena, jadi harus mahal.
1: Iya kak. Karena Rebels Beauty kan itu kak sesuai dengan kebutuhan yang mereka mau butuh, bukan kita kayak kasih apa ya sesuai kita, tapi sesuai pelanggan butuhnya ini. Oh kami sesuaikan dengan pelanggan begitu. Jadi setiap hari itu kami berinovasi itu begitu kak.
0: Oke, tapi saya penasaran banget kak Rebels kak Bella untuk layanan terbaik dari Rebels Beauty itu tuh apa sih yang paling banyak pelanggan cari? Apakah mereka lebih ke aku mau spa atau di situ tuh ada layanan apa aja sih? Aku nanya dulu, di situ tuh ada layanan apa aja tuh kak? Dan yang paling best itu yang mana?
1: Di sini tuh kak ada pertama itu ada hair treatment, terus ada facial treatment, ada massage, terus ada LS juga, ada nail art.
0: Oke.
1: Tapi yang sekarang itu yang sangat banyak untuk perawatan itu facial treatment sih kak. Iya.
0: Facial apa kak? Yang paling facial apa?
1: Facial treatment kak.
0: Facial treatment itu yang paling dicari ya. Kalau ada pelanggan yang datang mereka lebih banyak cari yang itu ya.
1: Iya. Kalau facial treatment tuh kak karena lama butuh waktu untuk pengerjaan jadi. Kami itu menyarankan buat booking dulu, jadi tahu, jadi tidak datang tidak perlu menunggu lama, jadi tahu. Untuk saat ini facial treatment itu kami kalau misalnya ada yang kak nanti jam sekian soalnya masih ada orang begitu. Kebetulan facial treatment saya sendiri kak yang tangani.
0: Oke, luar biasa. Ini owner langsung turun langsung ya ke pertempuran itu teman Pro 2, langsung turun TKP. Jadi untuk facialnya itu karena memang basic dari seorang Kak Bella adalah memang dia facial orang tuh dari dulu teman Pro 2. Dari 2019 ya Kak Bella ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau kamu mau ke sana banyak banget layanan-layanan treatment dan yang paling dicari adalah facial ya Kak ya.
1: Iya Kak, kan ini facial paling banyak.
0: Dan mereka nggak tertarik ya untuk kayak mau smoothing rambut, mewarnai rambut gitu atau eyelash atau nail art itu enggak ya atau seimbang itu?
1: Banyak juga kak, iya. Kebetulan itu juga full, cuman kebanyakan yang kadang-kadang bertabrakan dan mungkin kadang-kadang pelanggan juga menunggu itu facial kak, karena itu pengerjaan sesuai dengan kondisi wajah tuh kak. Kalau rambut dan lain-lain itu setiap hari full juga, cuman orang masih, anak-anak kan banyak, tim rebels banyak, jadi tidak terlalu, soalnya facial itu saya pegang sendiri, begitu pak.
0: Oke, jadi seperti itu ya perjalanan dari Rebels Beauty ya. Oke, ini ramah di kantong teman Pro 2, tidak bikin pusing ya. Oke, nah dari berbagai perawatan kita sudah berbicara facial, rambut, massage ya, hingga nail art. Dan bagaimana sih kak melihat seorang pelanggan atau mungkin iya pengunjung gitu kayak memilih perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya? Adakah di antara para mereka itu kayak datang cuma coba-coba atau kayak ini pas banget, kayak kakak senang ketika ada yang datang tuh kayak kak saya mau ini, dan kak lihat wow ternyata dari Rebels Beauty sebelumnya datang ke sini ternyata tambah glowing bagus, akhirnya dia di kakak terus. Tapi ada yang datang kayak tidak sesuai dia, kayak kemana ya, kayak dia bingung sendiri untuk memilih dia pun kebutuhan itu kak, pernah mendapatkan pelanggan seperti itu?
1: Untuk saat ini kak mungkin dari saya home service sampai saat ini sudah 2 bulan berjalan punya tempat sendiri. Untuk itu belum ada kak. Jadi mereka datang terus saya lihat, untuk contohnya facial kak. Facial tuh mereka datang dengan kondisi muka, saya menyarankan mereka, maaf kak ini komedo dan misalnya flek hitam kita harus bersihkan, komedo kita bersihkan, mukanya begini kak, jadi mereka sudah tahu, oh iya benar, kita konsultasi dulu begitu kak, kak muka nih kayaknya butuh ini deh, coba kak lihat ke cermin dulu, kira-kira benar atau tidak kak, apa pengeluhannya apa begitu, jadi saya menanyakan ke mereka apa masalah mereka begitu kak, apa yang kakak butuh atau kakak mau apa begitu, jadi lebih banyak orang yang kalau keluar dari Rebels tuh selalu terima kasih kak.
0: Iya memang, dan itu tuh membuat kakak tuh akhirnya kayak lebih tenang, percaya kak. Diri senang. Tapi asli kak iya, kalau pelanggan sonde komplain tuh ketong kayak hati tenang teduh ya, betul lah.
1: Aduh terima kasih akhirnya orang puas. Jadi saya sejauh ini saya sangat senang kalau misalnya selesai semua dan mereka keluar, terima kasih kak. Dulu saya lebih menjadi cerah, lebih glowing, saya percaya diri kak. Dan mereka bisa spam story sampai banyak begitu kak, karena mereka puas begitu.
0: Tapi kak boleh tahu sejauh ini ada nggak sih kayak pelanggan yang komplain-komplain begitu kayak ih nggak jelas banget, kayak sebenarnya sudah kakak memberikan treatment yang terbaik tapi mungkin dianya aja yang kayak merasa tidak puas, sejauh ini adakah yang seperti itu kak?
1: Untuk komplain paling mereka komplain soal menunggu kak, untuk waktu, iya karena banyak tuh kak. Tapi untuk treatment sejauh ini belum ada. Cuman kayak sering luka, tadi kan kami sampai jam segini, tapi ternyata kami di kelewatan menunggu sampai 15 menit. Oh iya maaf sih kak, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya. Cuman kemarin mungkin ada di nail kak, tapi itu tidak yang apa, cuman bilang waktunya, waktu mereka datang, mereka menunggu lama, jadi remove-nya keburu-buru. Soalnya mereka kan orang pekerja, itu kak, yang baru kemarin dulu sih, yang komplain begini. Tapi sejauh ini yang ada di Rebels punya tempat sendiri, belum ada komplain sama sekali.
0: Oke, itu mungkin bisa menjadi salah satu kendala dari Rebels Beauty sendiri. Apa yang akan kakak pikirkan ke depan biar mereka nggak komplain lagi tentang menunggu? Menunggu itu membosankan loh kak. Kira-kira pelayanan seperti apa yang akan kakak tingkatkan nih biar mereka nggak bosan gitu?
1: Nah, kebetulan Rebels Beauty juga mau, semoga dilancarkan, mau buka cabang nanti satu. Okay. Jadi kalau di sini tuh bisa satunya bisa kak sudah sana ya, nanti diarahkan mereka. Tapi nanti kami arahkan sebelum mereka datang, kami sudah kontak kak, nanti di sini saja, di sini soalnya full begitu kak.
0: Lanjut kak.
1: Karena saat ini tempat yang Rebels punya sekarang mungkin masih agak sedikit sempit, jadi mau semoga dilancarkan, mau buat yang lebih besar lagi begitu untuk masyarakat Kota Kepa Menado.
0: Kak, berarti kakak mau buka cabang itu Karena kayak biar kayak orang tidak menunggu begitu. Berarti di Rebels Beauty itu di pengkaryawan terlalu banyak atau kurang, Kak?
1: Kebetulan sekarang tim Rebels itu 4 orang. Jadi ketika nanti kalau punya cabang temu, nanti pasti saya mencari lagi tim Rebels lagi begitu, Kak.
0: Karyawan 4 orang tapi kadang ada yang masih kewalahan karena menunggu lama. Wah, berarti banyak banget tuh pelanggannya dong, Kak, ya. Luar biasa.
1: Iya, katanya kan masing-masing sudah dengan dipung tugasnya masing-masing. Soalnya ini dia untuk khusus untuk nail, jadi yang ini khusus untuk rambut saja, 2 orang untuk rambut saja, jangan pegang lain selain itu. Jadi nail tuh mereka tidak bingung begitu, Kak. Masing-masing sudah tahu posisi-posisi mereka masing-masing.
0: Oke, jadi masing-masing dari para karyawan itu mereka tuh kayak punya peran pentingnya. Ini Beta pegang rambut, Kak. Beta pegang nail art dan eyelids. Dan itu mereka memang benar-benar punya skill di situ ya, Kak. Bukan fomo-fomoan gitu kayak, "Kak, saya mau kerja di salon, saya mau belajar nail art," gitu. Enggak, tapi memang punya skill benar-benar ya.
1: Iya, karena dari awal itu saya membuka lowongan buat tim Rebels itu, saya sudah salah satu persyaratan itu harus saya mencari, jadi misalnya, Kak, ini saya mencari karyawan yang bisa nail khusus itu. Yang kedua, saya mencari karyawan khusus rambut yang bisa punya pengalaman pekerjaan berapa bulan. Jadi mereka itu juga diwawancarai, mereka itu juga. Jadi bukan saya buka terus ada orang datang, tidak, Kak. Jadi kami, mereka juga ada tesnya, ada trainingnya juga kemarin begitu.
0: Oke, luar biasa banget. Nah, Kak, lanjut lagi ya. Menurut pengalaman Kakak sebagai owner, apakah perubahan kecil dalam penampilan itu bisa ikut meningkatkan rasa percaya diri seseorang?
1: Perubahan itu sangat berpengaruh, Kak. Jadi saya tuh lihat sendiri. Misalnya bagaimana kalau misalnya orang ada buat rambut baru nih, mereka atau rapi, terus kayak mereka dengan kuku terang, kuku aduh bagus, mereka tuh sangat sangat membuat mereka tuh lebih percaya diri, terus mereka tuh lebih senang. Jadi kayak, oh saya mau ini nih, setelah selesai gunting atau selesai hair treatment, terima kasih Kak, aduh saya cantik sekali. Mereka bahkan tidak bangun dari tempat duduk mereka. Mereka hanya bercermin sekitar 15-20 menit. Mereka puas, mereka sangat, karena mereka merasa merubah tuh, Kak. Padahal itu sebenarnya kecil loh, Kak. Cuman ditata rambutnya, dikasih obat, itu mereka langsung merasa, wih, saya sangat-sangat rasa percaya diri.
0: Oke. Aduh, jadi penasaran ya teman Pro 2, buat kamu yang lalu lalang lintas kabupaten ya. Bingung-bingung di KFC itu, daripada bingung ya udah langsung aja singgah di Rebels Beauty Spa and Salon ya, atau Salon and Spa. Semuanya lengkap di situ, layanan treatment apapun itu semuanya ada ya. Kak, apa pesan Kakak Bella untuk anak muda yang sering merasa terlalu sibuk sampai lupa memberikan waktu untuk dirinya sendiri? Katong boleh sibuk-sibuk, boleh hemat-hemat, tapi kayaknya sesekali harus merawat diri juga deh biar menambah percaya diri. Silakan, Kak.
1: Pesan saya itu, saya kasih kata-kata sedikit ya, Kak.
0: Boleh banget, Kakak sayang, silakan.
1: Jadi buat anak-anak muda, ingat bahwa kalian itu tidak bisa menyiram tanaman kalau teko kalian tuh kosong. Jadi kalian tidak bisa bekerja dan beraktivitas maksimal kalau tubuh kalian, pikiran kalian itu kalian abaikan sendiri, begitu. Jadi luangkan waktu kalian 15-30 menit saja sehari untuk diri kalian sendiri, begitu, Kak.
0: Oke, luar biasa banget. Masih ada lagi sebagai penutup nih ya, karena Kak Bella juga harus menerima pelanggan yang sudah berkunjung, guys. Kalau merawat diri adalah salah satu bentuk menghargai diri sendiri, apa pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk teman Pro 2 sekarang? Silakan.
1: Oke, untuk teman Pro 2, ingat bahwa merawat diri itu adalah bentuk investasi. Jadi bukan kalian berpikir boros, kalian harus hemat, tapi kalian tuh berinvestasi untuk di hari tua. Gitu kak.
0: Oke, okay. Singkat, padat, dan jelas teman pro 2 ya. Ternyata merawat diri itu bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di depan orang lain, tapi juga menghargai diri sendiri ya. Dari obrolan bareng Kak Bella, owner Rebels Beauty hari ini, semoga teman pro 2 tuh semakin sadar memberikan sedikit waktu untuk diri sendiri bukanlah hal yang berlebihan. Jadi kalau mau pikeval lintas kabupaten, mungkin dalam perjalanan tiba-tiba kulitnya kering, mukanya kusam, ya kayak aduh kayaknya butuh perawatan, langsung menuju ke Rebels Beauty. Alamatnya di mana kakak sayang? Saya lupa.
1: Alamatnya itu ada di Kampung Sabu, di dekat Polres Timur Tengah Utara.
0: Oke, Polres ini di mana ya teman pro 2? Aduh, memangnya bingung-bingung kalau pikir.
1: Kak, boleh searching di Google Maps dong kak. Nanti kakak juga mampir ya kalau kakak main ke Keva.
0: Iya, kalau ya, soalnya betah banget nih di Atam Buah ya kayak. Oke, kakak owner Rebel, silakan melanjutkan aktivitasnya. Kakak pelanggannya udah tunggu. Iya, semoga dari obrolan ini bisa menginspirasi kita semua teman pro 2 ya. Biar yang punya bakat jangan dipendam, ayo diolah, diasah biar bisa sama kayak kakak Bella. Dia overthinkingnya tuh kalau pelanggan itu gak puas sama pelayanannya. Kalau orang lain mau buka salon, dia stres di sepuh uang nih cukup ke tidak. Orang pikir di uang, tapi kalau kak Bella tuh beda, dia pikirnya tuh di kepuasan dari pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu adalah nomor satu teman pro 2. Sebagus apapun kamu mendekorasi punya furniture, alat-alat yang bagus berjuta-juta, tapi kalau pelanggannya enggak puas, hati itu sakit banget kalau kayak gitu ya. Dari sini kita belajar kepuasan pelanggan number
1: satu ya.
0: Oke, kakak sayang silakan ya lanjutkan aktivitasnya. Nanti kapan-kapan ya bolehlah kita bincang-bincang lagi, tapi kita membicarakan yang lain lagi topiknya ya. Oke kak, selamat siang. Bye bye.
1: Selamat siang kak, dadah.
0: Dadah. RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
2: Sate siang di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.
2: Kamu emang lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Enggak kau tengok ini lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Laper nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Balik lagi teman Pro2, kita masih di Santai Siang yang muda yang kreatif setelah kita tadi ngobrol-ngobrol soal dunia UMKM. Dan kali ini disusul sama informasi-informasi dari dunia olahraga yang paling ditunggu-tunggu teman Pro2. Soalnya kita Indonesia ini masuk terus ya teman Pro2 ya. Pokoknya masuk terus, mau di ajang apa aja masuk terus pokoknya. Mau berapa besar pun masuk aja terus. Susah keluarnya. Guys, ganda putra Leo Rolly dan Daniel Martin meningkatkan potensi perolehan medali emas Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya dari cabur bultang setelah lolos ke babak final. Tuh kan, masuk terus, mau keluar enggak bisa lagi. Tiket partai puncak diamankan pasangan Leo dan Daniel berkat kemenangan pada babak semifinal atas Kim dan Seo dari Korsel. Keunggulan Leo sama Daniel ya itu menjadi yang kedua berturut-turut setelah kemenangan pada pertemuan di China Masters, di mana Leo bilang kalau kemenangan mereka itu juga enggak lepas dari pengalaman di pertemuan sebelumnya. Jadi kayak subaca-baca memang pengalaman dari sebelumnya, kayak mempelajari pola permainan baik dari pertemuan di China Masters ya serta pertandingan sehari sebelumnya saat meladeni wakil tuan rumah di babak perempat final. Oke, jadi bangga banget karena skuad merah putih itu berpeluang menambah 2 tiket final lainnya melalui penampilan tunggal putra Alwi Farhan dan ganda putra Fajar dan juga Muhammad Sohibul Fikri. Informasi ya tentang Asian Games ini teman Pro2 akan terus berlanjut, akan terus kita rilis ya. Jadi selalu pantengin di Pro2.

0: Iya. Ayo, cepetan. Nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

Oke. Gemintang siang-siang Temang Pro 2 ya. Semoga makin terhibur sama lagunya Siska Saras ya Temang Pro 2. Oke. Dan next guys, kita masih di seputar Asian Games ya. Makanya saya bilang hidup Timnas Indonesia. Oke, peselancar Indonesia Imade Pajar Ariana menembus perempat final cabur selancar surfing nomor papan pendek putra ya, Men's Shortboard Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang. Berdasarkan statistik penyelenggara dalam pertandingan penyisian putaran ketiga di Long Beach ya, Made berada di posisi pertama saat berlaga di kelompok pertandingan ya Temang Pro 2 ya, melawan wakil dari Thailand ya, dan dia juga mengumpulkan total skor itu banyak banget Temang Pro 2 skornya guys ya. So lanjut ya. Saat wave pertama dia membukukan skor 6,33 dan wave kedua 5,17. Setelah angka diakumulasi, total skor ini menjadi membuat atlet ini berhasil memenangi lomba sehingga berhak melaju ke perempat final. Okay. Dan Temang Pro 2 ini masih terus update ya berita tentang Asian Games ini. So tetap ya barengan sama kita di sini karena setiap harinya nanti bakal kita ya hadirkan terus ya seputar Asian Games ini ya 2026.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Sate Siang di Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Oke, teman berdua lagi-lagi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Fata Morgana. Iya, gak pernah bosan kalau dengerin suaranya Ari Lesmana. Apalagi ternyata lagunya dia sama Inau ya, sesi potret itu juga menjadi lagu yang masuk dalam AMI Awards. Dan aduh, number one guys, keren banget kan? Iya, itu kayak membuat kita tuh kayak jadi ingat sama masa lalu gitu ya. Soalnya dari video klipnya itu, iya, mengenang potret-potret gitu. Oke, jangan bergaloria ya. Kalau dengerin lagu yang galau, jangan ikutan galau. Happy aja. Apalagi kalau lagu galau aja kamu udah happy, apalagi kalau lagu yang happy, pasti happy-nya double ya. Harus energik, teman pro 2 ya. Apalagi tinggal berapa hari lagi tanggal 1, walaupun ada yang udah pukul jidat ya, megang-megang pangkal hidungnya, mijat-mijat pelipisnya. Tenang guys, 2 hari lagi tanggal 1. Tenangin diri loh di tanggal tua ini ya. Walaupun sebenarnya saya yang nenangin lo-lo pada, saya juga stres. Stres tanggal tua, ya udah kita tinggalin ya. Guys, ya, kamu tahu masih seputar informasi dari dunia olahraga. Pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa memperbaiki posisinya di klasemen pembalap sementara kejuaraan dunia Moto3 Junior FIM 2026 setelah finish keempat pada balapan kedua di sirkuit Motor dan Aragon Alcani Spanyol minggu baru-baru ini ya, di mana Kiandra memperkuat Honda Asia Dream Racing Junior Team, naik satu tingkat ke peringkat keempat klasemen tersebut dan mengoleksi 113 poin. Wow, luar biasa ya. Sebelumnya seusai balapan pertama Aragon ketika menjadi runner up, pembalap berusia 16 tahun ini menghuni posisi kelima. Kamu kaget kan? Saya apalagi? Ternyata dia umurnya baru 16 tahun. Oke, guys, dengan demikian ya, Kiandra sangat berpeluang merengkut 3 besar klasemen terakhir ya. Dia ini berasal dari Sleman, Yogyakarta. Ya, dia bakal umur 17 tahun 4 Desember mendatang. Wow, di umurnya yang muda ini, teman pro 2 ya. Oke, dan kita doakan ya, semoga Kiandra tetap sukses gitu ya. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa baca di antara news dan informasi terup to date ya. Tunggu aja karena akan selalu terup to date ya, yang namanya ajang-ajang apapun itu ya. Indonesia masuk terus, maju terus.

0: Yeay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
3: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
1: Dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.
2: Okay, guys, dari UMKM terus informasi olahraga udah semuanya aku share. Sekarang kita mau gonta-ganti dulu biar enggak boring. Yang terbaru teman Pro 2, kamu tahu soloist sekaligus anggota grup idola K-pop Blackpink Lisa berhasil meraih penghargaan dalam ajang Music MTV Video Music Awards atau VMAs 2026. Dia memenangkan kategori Best Pop lewat lagu solonya Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Ya, kamu bayangkan, ini lagu yang kalau enggak salah dirilis Februari 2025 tahun kemarin ya. Oke, dan Dream ini juga dilengkapi film pendek yang dibintangi Lisa dan aktor asal Jepang Kentaro yang ditayangkan perdana 13 Agustus 2025. Tapi dimenangin lagi sama dia. Dia tuh masuk nominasi Best Pop bareng sejumlah artis, ada Ariana, Olivia, Charlie and Taylor, dan dia menjadi artis K-pop dengan jumlah nominasi terbanyak dalam MTV VMAs 2026. Oke, selain kategori Best Pop, Lisa juga mendapatkan 3 nominasi lainnya untuk Dream, yakni Best Cinematography, Best Editing, and Best K-Pop. Keren banget kan, guys?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai
2: kamu
1: dari
2: kamu lagi dengerin Santai ya. Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kamu tahu enggak sih kalau minggu ini katanya, bener ya, bukan masih katanya ya, bener adanya. Minggu ini playlistnya didominasi sama lagu-lagu Kasmaran, mulai dari Curi-Curi Pandang ala Rizky Febian, Kisah Cinta Masa Sekolah dari Sin, sampai lagu tentang hubungan dan perasaan yang lebih kompleks dari Weird Genius dan The Massive, dan ada juga rilisan terbaru dari Salma Salsabil, El Putra Sarira, Aziz Hendra, ada Hera dan Angel Peters juga yang gak kalah menarik buat masuk playlist kamu. Lagu-lagu terbaru salah satunya Salma Salsabil, guys, maha benar. Kalau kemarin itu Hachu, dan kamu tahu makna dari kata dari judul lagunya itu, coba kamu klik langsung di Google ya. Saya gak mau ngomong, kamu langsung aja scroll cari artinya. Jadi pada Mei kemarin sukses sama lagunya Hachu, Salma Salsabil ya kembali lewat single berjudul Maha Benar. Lagu ini tuh ditulis bareng Clara Riva, di mana menceritakan tentang seseorang yang menghadapi lingkungan toksik dan mengajak pendengar untuk berani menghadapi situasi tersebut dan terus melangkah. Kamu, apakah sekarang ini kamu lagi berada di antara lingkungan atau suasana-suasana toksis, guys? Jangan stres ya, tetap semangat.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu gak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.
2: Santai siang di Produa FM.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Mama.

0: Gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol!
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Oke, kita masih di Santai Siang yang muda yang kreatif. Iya, bye-bye dari Angga sama Rizky Saimima. Ya, lagunya enak banget. Yang pastinya bikin joget-joget tapi santai. Joget santai gitu ya. Gak terlalu melo tapi gak terlalu ribut. Pas-pasan gitu ya, netral. Oke, guys, selain lagu enak ada juga film-film ya. Salah satunya drama, film drama komedi People Pleaser yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan bintangnya oleh Mawar De Jong sebagai Karina. Ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop mulai 19 November. Jadi film ini tuh mengisahkan seorang pegawai kantoran yang mengalami dilema gak enakan saat menolak permintaan dari orang lain. Film ini tuh relate banget sama kehidupan kita ya, sama lingkungan sekitar kita. Kalau mau bikin apa-apa kayak ingat orang lain, para orang lain sesuai ingat lu, nih heran. Jadi gak usah gak enakan sama orang, karena orang juga kadang mau buat apa-apa gak mungkin mikirin gak enak sama kita. Oke, jadi teman pro 2 lewat karakter Karina, Mawar itu tuh belajar banyak. Kalau belajar bilang gak enak itu bukan berarti kita jahat, justru itu bentuk rasa sayang kita pada diri sendiri. Dan semoga kita kisah Karina ini nanti bisa bikin penonton ketawa, nangis haru dan merasa ditemani. Karena kamu yang punya sifat-sifat kayak gitu, suka merasa gak enak ya, kamu wajib nonton film ini ya. Wajib banget biar kamu jangan merasa kayak dikit-dikit takut gitu ya, gak enakan. Ah apa sih, emangnya mereka mikirin kamu? Enggak kan. So yaudah ya, kalau memang mereka gak mikirin kamu, kamu juga gak usah mikirin mereka gitu. Enggak jahat, gak egois, tapi itulah hidup ya. Apakah kamu salah satu orang yang punya ya itu sifat-sifat kayak people pleaser gitu ya, kayak suka gak enakan sama orang, mau makan gak enak keduluan, jadi tegur dulu, mau makan bareng gak gitu, mau apa-apa pokoknya gak enakan, semuanya itu serba gak enakan. Apakah kamu pernah berada di fase seperti ini atau kamu mengalami langsung? Jangan deh ya, jangan. Harus lawan guys, bukan berarti

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Ya, 99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik. Kamu selamat sore untuk semua yang masih terus setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 Tempo. Dan nanti sesaat lagi ya, saya akan ajak teman-teman semuanya untuk kita ikuti ya hari pertama pada penyelenggaraan Lomba Bintang Radio Indonesia 2006 Korul 6 RRI Kupang ND dan Atambua ya. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap bersama kami di 99,8.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, kita akan segera langsung ya bergabung dengan RRI Kupang untuk mengikuti penyelenggaraan hari pertama Lomba Bintang Radio Indonesia 2026. Korwil 6, Kupang, Ende, dan Atambua.

0: disiarkan dari panggung auditorium RRI Kupang. Inilah pemilihan bintang radio Korwil 6 2026.
1: Hai teman Pro 2 RRI Kupang, Ende dan Atambua, dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang. Selamat berjumpa kembali di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 RRI Kupang, Ende dan Atambua. Teman Pro 2 dan pemirsa, di tahap ini peserta terbaik dari masing-masing satker akan menampilkan performance terbaik mereka selama 3 hari berturut-turut. Mulai hari ini, Senin 29 September sampai Rabu 30 September 2026. Nah, selain itu, di tahap ini 6 peserta juga akan tampil dengan membawakan lagu daerah, pop Indonesia, dan satu lagu challenge. Baik teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang yang sementara menyaksikan pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Raden Muhammad Yusidarto Esos MIKOM, Kepala LPP RRI Kupang dan Ketua Korwil 6.
2: Selamat sore, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita akan menyelenggarakan bintang radio tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur atau tingkat Korwil yang sebelumnya diadakan di tingkat kabupaten kota, di kota Kupang, di ND, dan di Atambua. Perjalanan panjang Bintang Radio. Bintang Radio tahun ini merupakan tahun yang ke-75 tahun, karena Bintang Radio pertama kali itu diselenggarakan tahun 1951 oleh pejuang RRI, pejuang kemerdekaan, mantan Menteri Penerangan, yakni Ermaladi. Dan bahkan Ermaladi ini merupakan salah satu pencipta lagu, lagu perjuangan di tanah air. Waktu itu Bintang Radio yang diadakan di RRI tahun 1951 merupakan salah satu kegiatan untuk memperingati Hari Radio yang tiap tahun kita selenggarakan setiap tanggal 11 September. Dan ini merupakan perjalanan panjang dari waktu ke waktu. Jadi Bintang Radio tidak hanya pencarian bakat penyanyi-penyanyi talenta dari berbagai daerah di Nusantara ini, tapi juga merupakan satu sejarah. Tidak sedikit bintang-bintang nasional kita merupakan jebolan dari Bintang Radio. Kami berharap bintang-bintang yang akan tampil di babak final tingkat Korwil ini atau tingkat Provinsi NTT ini bisa berbicara nanti di tingkat nasional. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada mitra kerja kami, yang pertama kepada Wakil Gubernur NTT Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Joni Asadoma. Terima kasih Pak Wagub. Ada Luna Foundation, terima kasih Pak Roy. Terima kasih Bank BTN. Terima kasih Bank Indonesia. Terima kasih Karang Taruna Kota Kupang, PLN Wilayah NTT, PDAM Kupang, Aquamor, Harfer Hotel, Sotis Hotel, Timore Hotel, Rotary Club, JKR Prabot, Telkomsel, dan Maxim. Semuanya tanpa terkecuali terima kasih. Termasuk kepada panitia, kami ucapkan terima kasih. Dan tidak ketinggalan, juga saya ucapkan terima kasih kepada dewan juri yang menjadi juri di tingkat provinsi, yakni Bapak Marion Dania Putra, terima kasih Pak Dani. Ibu Ance Waragoa, terima kasih Bu Ance, dan Ibu Maria Richen Selsiana, terima kasih atas waktunya, kesempatannya menjadi dewan juri tingkat provinsi di NTT ini. Sukses selalu buat kita semua, dan kita berdoa perwakilan dari NTT akan berbicara di tingkat nasional. Terima kasih. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kita akan melihat profil singkat Dewan Juri di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 untuk hari ini.
3: Inilah profil ketiga Dewan Juri Korwil 6 Bintang Radio 2026. Mewakili RRI Kupang, Marion Daniama Putra Patinaja, MSN PhD, dosen prodi musik gerejawi dan seni pertunjukan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, pelatih kategori musik pop gerejawi Pesparawi Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2014 hingga 2022 dengan raihan gold, menyelesaikan studi Startum 2 Pengkajian Musik Nusantara di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan studi doktoral musik di Seoul Changsin University Korea Selatan, juri dalam berbagai ajang Pesparawi di NTT sejak 2016 hingga sekarang. Mewakili RRI Atambua, Petri Ance Waragao merupakan ASN P3K di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu. Lulusan Sarjana Sastra Inggris tiba CN Kupang, merupakan juara 2 Bintang Radio tahun 2014 dan juara 1 Bintang Radio 2016. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini, dan berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event seperti FLS2N, KPU Idol, SMK Idol, dan Bintang Radio. Dan mewakili RRI ND, Maria Lichen Selsiana pula merupakan guru, entertainer, dan content creator, juri pada Lomba Pop Singer, Pop Solo, Vokal Group, Paduan Suara sejak tahun 2018 hingga sekarang. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini. Berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event, juara 1 Bintang Radio LPP RRI ND 2017, juara 2 tingkat nasional pada Lomba Suara OWO Nias 2020, peserta Cross Culture International Folk Art Festival 2023, dan selalu menjadi juara 3 besar pada lomba-lomba menyanyi.
1: Ya, teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kami informasikan kembali bahwa pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 ini disiarkan langsung di Pro 2 Kupang, Atambua, dan ND, dan sekali lagi di YouTube channelnya RRI Kupang. Dan untuk teman Pro 2 dan pemirsa, kami kembali mengingatkan untuk memberikan dukungan kepada peserta favoritnya melalui voting di Bintang Radio RRI rri.id, bintang radio rri.id sampai 30 September 2026 malam pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Dan ini saatnya teman Pro 2 dan pemirsa, kita akan langsung menyaksikan penampilan dari 6 peserta kategori putra dan putri Lomba Bintang Radio Indonesia RRI tahun 2026 tingkat Korwil 6. Ya, dan ini saatnya teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kita akan menyaksikan secara langsung penampilan dari 6 peserta kategori putra dan kategori putri. Kita akan langsung melihat penampilan dengan nomor tampil 1 kategori putra dari RRI Atambua, Nandito DJ membawakan lagu Bo Lelebo.

0: Baik, kita akan mendengarkan komentar Dewan Juri untuk penampilan dari Nandito DJ. Kak Dani, kami silakan.
1: Hai Bro Nandito, salam kenal. Saya sesungguhnya menikmati penampilan performance pada final Bintang Radio Korwil 6 NTT ini dari seorang Bro Dito, dengan tentu range vokal yang begitu luas, tapi juga karakter vokal tenor yang begitu kuat. Ini adalah sebuah identitas, karakter, tapi juga kekuatan yang dimiliki oleh seorang penyanyi dan seorang Bro Dito. Tentu kekuatan ini perlu diasah, dikembangkan lebih baik untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik juga. Tapi izinkan saya memberikan beberapa masukan, catatan evaluasi sehubungan dengan penampilan untuk memperbaiki di kompetisi-kompetisi berikutnya dan selanjutnya. Yang pertama tentang artikulasi attack yang perlu stretch to the tone dan stretch to the word. Ya, jadi kata bolelebo di awal ya harus dinyanyikan tanpa harus menambahkan vokal M pada bagian awal ya. Jadi tidak terkesan dia jadi mbolelembo, tapi bolelebo. Demikian juga pada akhir frase pada som 2 ya, bae sonde bae, tanah timur lebih bae. Vokal E pada akhir frase itu terlalu bulat sehingga terkesan vokal E ini kemudian dia berubah menjadi A. Artikulasi ini perlu dilatih, diperbaiki sehingga ke depan menjadi sebuah penampilan kualitas vokal yang utuh menyeluruh dengan kualitas terbaik. Lalu yang perlu menjadi catatan juga yaitu ekspresi ya. Saya melihat suara materi vokal yang begitu indah ya. Vokal impressionnya dapat, tetapi ekspresi ya, visual impression itu perlu juga dilatih sehingga tidak cukup bernyanyi pada tone yang benar, tetapi penyampaian pesan ya dengan ekspresi, dengan gesture, dengan wajah yang mendukung pesan tersebut, itu menjadi sebuah hal yang penting bagi seorang penyanyi ya. Menyanyikan lagu bolelebo dengan rasa bangga, cinta terhadap tanah air, terhadap daerah, tempat, lokasi di mana ia ada ya, menjadi warga, akan sangat terasa ketika mampu membawakan itu dengan ekspresi yang menunjukkan rasa cinta, rasa bangga terhadap tanah air. Lalu kemudian yang terakhir, saya pikir di awal Bro Dito sudah memulai dengan sebuah faktor wow dengan karakter vokal tadi ya, yang punya range vokal luas dan juga karakter tenor yang kuat, tetapi di bagian tengah dan ke belakang akhir perlu dieksplor teknik improvisasi dan memberikan faktor wow atau magic pada bagian-bagian itu sehingga dia menjadi sebuah grafik menanjak ya, klimaks dengan eksplorasi teknik yang terus berkembang, menyajikan sesuatu yang performance yang enak untuk didengar tapi juga enak untuk dilihat. Sukses selalu Bro Dito.
0: Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan nomor tampil 1 untuk kategori putri dari RRI Atambua. Inilah Mita Mawarni dengan lagu Bolelebo.

0: Baik, silakan komentarnya untuk Mita. Kak Ance, kami silakan.
1: Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan penilaian kepada peserta nomor urut 01 atas nama Mita Mawarni yang sudah membawakan lagu pop daerah berjudul Bole Lebo. Mita Mawarni berasal dari Satker RRI Atambua. Dan terima kasih untuk Mita sudah membawakan lagu ini dengan baik. Namun ada sedikit penilaian dari saya sebagai dewan juri. Yang pertama, secara keseluruhan itu penampilan kamu sudah cukup baik. Untuk interpretasi, kamu sudah mampu membawakan lagu Bole Lebo dengan penghayatan yang terasa. Tinggal lebih diperdalam lagi supaya makna dan suasana lagunya itu bisa tersampaikan kepada penonton. Yang kedua, dari sisi teknik vokal sudah cukup terkontrol. Dan kenapa saya sering tegaskan kepada latihan pernapasan, karena latihan pernapasan itu adalah salah satu kunci agar kalian bisa mengontrol semua hal dalam bernyanyi, termasuk pitch control, termasuk nada rendah, nada tinggi, dan juga ketepatan nada. Nah, untuk itu kamu harus lebih banyak melatih pernapasan agar suara kamu itu tetap stabil meskipun lagunya panjang atau penggunaan vibratonya itu di ujung-ujung lagu itu tetap bisa terkontrol dan stabil. Untuk karakter vokal, kamu punya warna suara yang cukup khas dan enak didengar. Tinggal lebih berani mengeksplorasi warna suara dan dinamika agar tidak terdengar terlalu flat gitu. Untuk penampilan, kamu sudah cukup percaya diri di atas panggung. Tinggal kamu harus lebih relax lagi lah, lebih ekspresif, dan harus bisa membangun komunikasi dengan penonton supaya penampilan kamu itu terasa lebih hidup. Bagaimana kamu membangun itu? Eye contact. Jadi tatapan kamu terhadap penonton itu juga menggambarkan komunikasi kamu untuk menyampaikan makna dari lagu ini. Dan secara keseluruhan bagi saya, Mita sudah punya modal yang bagus. Tinggal kamu harus lebih percaya diri ya, harus lebih percaya diri, perkuat teknik, dan berani memberikan sentuhan karakter pribadi kamu dalam sebuah lagu. Overall, kamu sudah tampil dengan baik dan semoga hasilnya juga baik. Terima kasih dan terus semangat untuk Mita.
0: Teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kita lanjut dengan nomor tampil 2 kategori putra dari RRI ND. Inilah Ampi Vina membawakan lagu Butet.

0: Kita langsung saja mendengarkan komentar untuk penampilan Ampi dari RRI ND. Silakan Kak Maria.
1: Halo Ampi Vina, Kak Kecil suka sekali dengan penampilan kamu. Kamu menggunakan seragam kebanggaan kamu dan itu membuat kamu tampan sekali, tampak di depan kamera ya. Oke, sekarang Kak Kecil mau kasih masukan. Kak Kecil suka dengan pernapasan kamu karena lagu ini kan ngalir saja dan banyak tarikan-tarikan yang sangat membutuhkan energi, terkhususnya yaitu napas ya. Tapi ada evaluasi dari Kakak Celi untuk keseluruhan penampilan kamu pada lagu Butet ini ya. Lagu ini kan ngalir terus nih. Kakak Celi itu dari awal sampai akhir tuh menunggu sesuatu yang spektakuler, ya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang wah, yang bisa bikin Kakak Celi itu bulu kuduk berdiri. Tapi ternyata yang Kakak Celi tunggu-tunggu tuh tidak terjadi di situ, di lagu yang kamu bawakan itu. Contoh, di bagian awal Butet di panggung siang donana leale Butet. Nah, di pengulangan kedua pun kamu menyanyi dengan gaya yang sama. Begitu pula di bagian lirik idoge doge doge idoge doge doge yang ngalir saja. Nah, Kak Kecil itu tunggu ada sesuatu yang bisa membedakan kamu dengan peserta lain atau orang lain membawakan lagu ini, tidak begitu. Jadi kamu tuh nyanyinya ngalir saja, tidak ada sesuatu yang istimewa, yang ada X faktornya dan itu membuat Kakak Celi hanya menikmati tetapi tidak membuat Kakak Celi terlalu amat sangat jatuh hati dengan kamu. Suara kamu bagus sayang, nafas kamu juga bagus, pengolahan nafas kamu juga bagus. Cuma itu tadi, Kak Kecil itu maunya ada improvisasi yang indah, improvisasi yang lebih, karena ini kompetisi ya sayang. Kita tidak bisa hanya menyanyi seperti kita menyanyi karaoke atau menyanyi menghibur, tetapi ada sesuatu yang bikin kamu tuh luar biasa membawakan lagu ini. Oke, yang terakhir untuk penampilan atau aksi panggung kamu, jangan terlalu kaku juga tuh Kak. Jadi hanya pegang mic berdiri. Kamu bisa bermain ekspresi wajah ya, bisa bermain ekspresi melalui gerakan tangan atau gerakan tubuh, tetap fokus pada kamera. Tapi kamu bisa bermain penghayatan ya, penjiwaan lewat kamu punya ekspresi, lewat engkau punya gerakan tangan menceritakan pesan atau isi dari lagu itu. Seperti itu saja masukan dari Kakak Celi sebagai bahan evaluasi penampilan kamu untuk tampilan kamu di lomba hari berikutnya ya. Semoga masukan Kakak Celi ini bisa menjadi evaluasi buat kamu untuk perbaikan di penampilan kamu berikutnya.
0: Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan nomor tampil peserta dengan nomor tampil 2 kategori putri masih dari RRI ND. Edistein Meo Rato membawakan lagu Bo Lelebo

0: Kita juga akan mendengarkan komentar untuk penampilan Eddie Stein Meorato. Silakan Kak Dani.
1: Hai Eddie, salam kenal. Sejujurnya saya terpukau dengan performance seorang Eddie di final Bintang Radio Korwilna Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya menunjukkan visual impression yang begitu indah dengan penampilan tenunan daerah, tetapi vokal impression juga ditunjukkan begitu luar biasa dari seorang Edit. Karakter vokal, materi yang begitu bagus, punya warna, punya karakter, dan teknik bernyanyi yang eksploratif, ya, menampilkan teknik yang luar biasa, menunjukkan kualitas yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah modal besar bagi seorang penyanyi untuk menjadi bintang. Izinkan saya memberikan satu masukan untuk menjadi bahan perbaikan dan evaluasi. Saya pikir bahwa teknik vokal gliding dan sliding, ya, itu perlu diubah dan juga diperbaiki sehingga tidak terkesan, ya, Edit menjadi penyanyi yang membawa gaya tempo dulu yang menarik, mengayun nada nafas seperti gaya bernyanyi pada tahun 80 atau 90-an. Kita tahu bahwa Edit punya warna vokal yang hebat, yang luar biasa, yang indah, tinggal dipoles dengan cara bernyanyi yang lebih modern. Apalagi dalam bintang radio, ya, karakter pop modern itu perlu dieksplor sehingga hal itu menjadi kekuatan bagi prestasi Edit di level-level selanjutnya. Sukses Edit.
0: Teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kita lanjut lagi dengan peserta nomor tampil 3 kategori putra dari RRI Kupang, Verseli Julianus and Concesao, membawakan lagu Butet

0: Kita lanjut dengan mendengarkan komentar untuk penampilan Verseli. Kami silahkan, Kak Ance.
1: Baiklah, selanjutnya penampilan dari peserta nomor 03, Verseli Julianus Concesao, kategori putra dari RRI Kupang. Kamu sudah membawakan lagu Butet ini dengan sangat baik. Verseli, secara keseluruhan penampilan kamu sudah cukup baik dari sisi interpretasi. Kamu sudah mampu untuk menyampaikan lagu dengan baik dan menangkap suasana dari karakter lagu Butet itu sendiri. Penghayatan kamu sudah terasa, tinggal lebih diperdalam lagi supaya pesan dan emosi lagu itu bisa lebih kuat tersampaikan kepada pendengar. Untuk teknik vokal secara umum, kamu sudah cukup baik dan ada beberapa bagian yang kamu harus perlu perhatikan, terutama ketika kamu berpindah dari nada tinggi ke nada rendah dan nada rendah ke nada tinggi. Ketika kamu di nada tinggi itu, ada beberapa bagian yang terdengar tidak stabil, terdengar seperti kamu memaksakan, dan hal itu sangat berpengaruh dengan teknik pernapasan. Jadi kenapa pernapasan itu sangat penting dan itu menjadi kunci, karena jika kita memiliki pernapasan yang baik saat kita bernyanyi, itu kita bisa membuat lagu itu secara keseluruhan itu menjadi lebih stabil dan terkontrol, sehingga kita bisa bernyanyi lebih terkontrol di sepanjang lagu apabila kita menggunakan pernapasan yang baik. Makanya saya selalu bilang bahwa pernapasan itu adalah kuncinya. Untuk sisi karakter vokal, kamu punya warna suara yang cukup menarik dan punya potensi untuk bisa menjadi ciri khas. Tinggal bagaimana kamu bisa lebih mengeksplor dinamika sehingga kamu tuh bisa membedakan bagian mana yang harus kamu lembutin dan bagian mana yang harus betul-betul kamu menggunakan power dalam sebuah lagu. Untuk penampilan kamu sudah cukup percaya diri, namun tadi ada sedikit kendala teknik penggunaan mic. Ketika kamu menggunakan mic itu pada nada tinggi dan rendah, teknik memegang dan mengatur jarak mikrofon itu harus diperhatikan, karena ketika kamu menyanyikan nada tinggi dan mic itu terlalu dekat, itu bisa suaranya itu terdengar pecah, dan kalau untuk mic-nya terlalu jauh akan hilang suaranya. Jadi yang harus kamu perhatikan itu adalah teknik penggunaan mic, karena itu akan menjadi salah satu faktor juga ketika kamu perform. Dan sama seperti peserta sebelumnya, saya tekankan untuk komunikasi eye contact dengan penonton itu harus lebih latih lagi. Artinya meskipun kamu bernyanyi, kamu tidak bernyanyi untuk diri sendiri, tapi ketika kamu bernyanyi dengan baik, kamu bisa menyampaikan cerita dari sebuah lagu kepada penonton. Untuk keseluruhan, versi sudah menunjukkan potensi yang bagus. Kamu harus lebih mematangkan teknik vokal dan memperkuat interpretasi. Kamu juga harus belajar teknik micingnya. Kalau tiga hal ini kamu sudah kuasai, penampilan kamu akan jauh lebih kuat. Harus tetap percaya diri dalam bernyanyi, dan semoga kamu bisa menjadi bintang di masa depan. Dari saya sekian dan terima kasih.
0: Ya, dan inilah peserta dengan nomor tampil 3, kategori putri dari RRI Kupang. Listiani Avilia Kapitan membawakan lagu Bolelebo

0: Kita langsung saja mendengarkan komentar untuk penampilan Listiani. Silakan Kak Maria.
1: Hai Listi, salam kenal dari Kakak Celi di ND. Listi ini salah satu finalis dari Kupang ya. Dan Kakak Celi juga sangat suka dengan cara kamu membawakan lagu. Kamu ini salah satu penyanyi yang jago sekali dalam penjiwaan.

0: anak kecil maupun orang besar, semua tahu menyanyi lagu ini. Dan apa bedanya mereka dengan Listiani? Apalagi ini di ajang perlombaan, ya, kompetisi. Sudah pasti dewan juri pasti akan mencari peserta yang secara teknik itu yang Listiani belum belum punya. Listiani membawakan hanya sekedar, kalau kakak kecil ya sebagai penonton ya menghibur. Tapi untuk kelasnya kompetisi, Listiani belum bisa di situ, belum dapat. Secara feel, secara suara, kakak kecil jempol. Cuma secara teknik, kakak kecil belum temukan itu. Ya, kamu harus lebih luar biasa membawakan lagu Beli Lebo yang sederhana ini, terdengar beda, terdengar wow, terdengar seperti yang tidak biasanya kita dengar begitu. Itu yang mau kakak kecil cari, yang kakak kecil tunggu-tunggu di penampilan Listiani dalam membawakan lagu Boleh Lebo ini. Jadi masukan dari kakak kecil, untuk suara penghayatan kamu bagus, kamu belajar lagi secara teknik ya. Apalagi pemilihan nada-nada improvisasi yang lebih menggigit lagi supaya kamu terlihat beda dengan peserta yang lain. Karena ini kompetisi sayang, ini perlombaan. Sekali lagi kakak Jeli tegaskan, ini perlombaan, ini kompetisi. Kamu akan bertemu dengan peserta-peserta yang hebat, yang komplit paketnya secara suara, secara teknik, secara penjiwaan dan juga penampilan. Oleh karena itu ya, nanti kakak Jeli tunggu lagi kamu di penampilan pop Indonesia dan juga pop challenge. Kakak Jeli tunggu kamu, semoga kamu ada sesuatu yang spektakuler yang kamu tampilkan di penampilan kamu di hari lomba berikutnya ya. Hanya itu saja masukan kakak Jeli, terima kasih.
1: Ya teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kita sudah menyaksikan 6 peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, besok untuk dengar dan saksikan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 untuk hari yang kedua akan menampilkan lagu pop nasional. Akan menampilkan lagu pop nasional pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan dukung terus ya peserta sampai di hari Rabu 30 September 2026. Pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah di Bintang Radio RRI titik ID, voting di Bintang Radio RRI titik ID, dan pengumuman akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Dewan Juri dan Anda juga yang tetap setia mendengarkan dan menyaksikan pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 hari yang pertama. Kita tuntaskan, sampai jumpa besok.
2: Demikian pemilihan Bintang Radio Korwil 6 hari pertama. Sampai jumpa.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Ya, teman perlu pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman mengingatkan para pemainnya untuk melindungi Indonesia dan bisa memenangkan laga melawan Malaysia pada FIFA Asian Cup malam ini ya. Ia mengatakan para pemain akan memiliki waktu sendiri saat pertemuan ya, dan mereka sudah membicarakan ada beberapa hal terkait dengan laga melawan Malaysia ini ya. Nah, selain itu pelatih asal Inggris ini juga berpesan agar para pemain melindungi nama Indonesia dengan meraih kemenangan dalam pertandingan yang sangat penting ini ya. Nah, Hartman juga meminta semua pemain untuk menghormati momentum pertandingan melawan Malaysia yang menurutnya menjadi pertandingan penentuan bagi Indonesia dalam turnamen ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu 54 menit lepas dari pukul 18. Dan saya Miki Laka yang sudah menemani kamu dari sore tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua dalam segala aktivitasnya ya. Tetap bersama kami karena masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti di Perdoatan Buah. So, jadikan Perdoatan Buah sebagai teman kamu dalam semua aktivitas kamu malam hari ini, bahkan di setiap harinya ya. Oke, dan dari Gracia Perdoatan Buah, saya Miki Daga pamit. Kita akan ketemu lagi dan kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Oke teman Pro2, balik lagi di 99,8 Pro2 FM atau buat teman terbaik kamu. And malam ini Multiti bakal temenin kamu teman Pro2 sampai di jam 12 malam nanti. Gimana hari Seninnya, so far so good kah? Apa so far ya jangan dibahas lah ya. Karena sebenarnya kemarin sih saya kayak, ah besok hari Senin saya libur. Tapi kayak, apa, saya datang loh. Dan benar-benar ya lumayan ituan sih namanya ya. Saya sekarang mengerti kenapa orang-orang tidak suka hari Senin, karena memang ada aja ya gebrakan-gebrakan yang muncul di hari Senin. But it's okay teman Pro2, kita tetap menjalani hari Senin dengan sambil misu-misu dikit, gak apa-apa. Yang penting tetap kita jalanin ya, juga namanya Gen Z, mau gimana lagi, tetap ngeluh sih ya, tapi tetap diselesaikan kok pekerjaannya. That's why kamu harus tetap semangat ya, karena malam ini kita bakal seru-seruan di Jaga Malam seperti biasa teman Pro2. Nanti di jam 8 itu masih bakal ada Indonesia sih Music Live Chat. Nanti kita bakal dengerin kira-kira siapa ya artis yang bakal diwawancarain. Dan nanti jam 9 itulah waktunya kamu ya, that's your time untuk request lagu kesukaan kamu. Nanti bisa request di Jaga Malam ya teman Pro2, jam 9 sampai jam 11 malam. Kita masuk dulu jam 7 ini bakal ngobrolin soal apa. Ya stay tune aja terus, jangan kemana-mana ya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Okay, teman berdua. Waduh, mungkin banyak banget yang FOMO sama pesta pora kemarin ya, teman berdua. Ada beberapa teman-teman saya tuh kayak, oh FOMO banget sama pesta pora, FOMO banget. Iya sih ya, teman berdua. Karena tuh banyak banget gebrakannya si pesta pora ini. Bahkan ada yang comeback setelah 7 tahun, teman berdua. Inces, tralala, trilili, teman berdua. Akhirnya comeback banget nih di pesta pora kemarin. Siapa lagi kalau bukan Syahrini, teman berdua. Jadi dia kemarin akhirnya setelah 7 tahun tampil lagi di panggung off air, dan katanya kemarin itu adalah panggung off air pertama dia setelah 7 tahun, setelah apa ya, selama hiatus gitu. Nah, jadi dia tuh bilang kalau ternyata selama ini hiatus itu bukan karena apa-apa, cuman karena kepengen menjaga keluarganya aja sih sebenarnya. Jadi menjaga anak apa ya, putra semata wayang dan juga suaminya. Eh, balik-balik teman berdua, dia ituan apa sih bentuk partainya apa? PII, Partai Inces Indonesia. Lucu banget tahu. Terus katanya semua orang tuh bisa jadi kader dari Partai Inces Indonesia ini asalkan menjadi diri sendiri. Ih, gila ya, gokil banget ya, comeback bikin partai gitu si Princess. Jadi yang satu ini sih kalau menurut saya sih bisa jadi kader Partai Inces Indonesia, karena kan tadi syaratnya adalah menjadi diri sendiri ya. Nah, inilah dia si Naikila ini, teman berdua, bisa banget menjadi diri sendiri. Bahkan ya dengan gebrakan-gebrakannya dia bisa bikin orang jadi tertarik banget sama dia, sampai bikin cosplay jadi kepala Naikila, ya segala macamnya lah. Langsung aja kita dengerin, teman berdua, ada main-main gue dari Naikila. So here we go.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Adek, foto dulu. Lihat ke kamera, Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ini dia beberapa penyakit yang mewabah di musim hujan. Demam berdarah denggi atau DBD, penyakit ini disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini berkembang biak di tempat lembab, genangan air hingga tempat penampungan air bersih. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ditularkan melalui air kencing tikus dan penyakit ini dapat menginfeksi manusia lewat kulit, khususnya jika ada luka. Sedangkan untuk penyakit diare, ini adalah penyakit yang rentan mengalami peningkatan saat musim penghujan, terlebih di daerah yang berdampak bencana banjir. Penyakit kulit bisa berupa infeksi atau alergi lebih sering muncul pada musim hujan dan banjir. Untuk penyakit hepatitis A, penyakit ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Untuk penyakit kolera, penyakit ini ditandai dengan timbulnya diare encer yang tiba-tiba muntah-muntah dan dehidrasi parah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Media Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue nggak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya. Oke, halo Cia. Halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kau gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow,
1: oh
0: yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar kak.
0: Oh, online-online gitu gak
1: itu
0: boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh kak.
0: Oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pasti kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh kak, mau sayangin siapa, mau sayangin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya. Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh di Icon ya.
1: Betul, benar.
0: Oh oke, gitu. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Iya, jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya buat jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nggak ngefans, aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang kayak
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduce dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman produce, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti
1: sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Okay.
1: Kak Denny Sugia.
0: Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini,
0: secatchy
1: ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah,
1: puji Tuhan.
0: Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih, Kak.
0: Oh, gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau Kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh.
0: Yeah,
1: kitanya
0: yeah,
1: gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yeah. Yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku
0: kan.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Okay,
1: Kak.
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu.
0: Lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini, karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapatan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot dan latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin
0: aku
1: semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak? Oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, gak mau gitu. Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh iya. Yeah? Oh,
1: kakak tahu lagunya gitu. Iya. Jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan, yeah, Kak.
0: Mm.
1: Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu, suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku bisa
0: Kamga nih.
1: The best banget. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal move on.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman pro 2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik, masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Produa yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya sih.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayak kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus pas dicek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Oke.
0: Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Produa dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling yang wah, Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, Kafgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya, benar.
1: Nah, dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh. Kayak I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time, tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya, lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget, tau Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih.
0: Yeah.
1: Karena emang I really admire Kak Ziva.
0: Yeah.
1: Dan Riff and Runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Mm-hmm. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Yang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya nggak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
0: Yeah, yeah.
1: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya Riff and Runs dia segila apa.
0: Segila itu.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari Western gitu. Mariah Carey juga.
0: Mariah Carey.
1: Wow gitu kan. Dan aku belajar Riff and Runs tuh step by step.
0: Okay.
1: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Revengeance. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Revengeance gitu, belum bisa.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Revengeance itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Revengeance-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Revengeance tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah, lo gimana coba?
1: Nah, lo gimana? Aku juga awalnya aduh gila ini gimana Revengeance. Tapi belajarnya tuh step by step, Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya. Kalau misalkan pelan-pelan mau latihan ya. Gitu, terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempet nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih? GC. Takutnya ada yang gak tau nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia ada Lara nih yang bertanya. Okay. Halo, selamat malam Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagusnya.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
0: Luar biasa,
1: terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, ma yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu apa gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. Yeah, that's pretty much sums up who's me.
0: Gitu. Yeah, yeah. Jadi itu ya Lara. Kalau misalkan dari Cia, memang banyak apa ya? Bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan.
0: Renungan. Apa namanya yoga? Bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Mm-hmm. Gitu. Tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke. Itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Okay. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
1: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinking-nya mulai di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
1: Iya, yeah.
0: Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya? Aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube, guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul. Yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes. Ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya
0: gitu.
1: When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya?
0: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

0: Oke teman berdua, balik lagi kita di Jaga Malam. Tadi kamu udah dengerin siapa sih artis yang diwawancarain. Nah sekarang kita balik lagi ke Pro 2 Tambua untuk ikutin gak tuh, untuk dengerin Jaga Malam kali ini teman berdua. Nanti bakal kita lanjut abis yang satu ini teman berdua, jangan kemana-mana. Pokoknya stayin terus di Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2, kita balik lagi dan kita masuk kali ini di Jaga Malam. Waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu dari penyanyi-penyanyi favorit kamu. Boleh banget di nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Misalnya malam ini kalau kamu sekalian mau cerita juga gak apa-apa ya teman berdua. Siapa tahu hari ini kamu mengalami satu gebrakan yang ngegebrak banget, yang bikin kamu kepikiran seharian. Boleh banget diceritain. Tenang, informasi kerahasiaan terjaga. Tinggal di anon aja namanya, nanti bakal Imel bacain. Tapi ya nama kamu tidak disebutkan, seperti itu. Mungkin sekalian mau request lagu juga boleh banget loh. Nah tadi udah Imel bacain nomor WhatsAppnya di 0851-3728-7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagramnya di @rri_pro2atambuah.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Hai Rin, asik nih habis gajian, rapelan bonus 3 bulan.
1: Ya sama, kan kamu juga. Bersyukur deh akhirnya bonus gaji kita dirapel.
0: Iya deh, by the way Rin, gaji bonus kamu mau dipakai buat apa nih? Kalau aku mau beli HP seri terbaru.
1: Ya, kalau aku buat orang tua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
0: Wih, deposito? Tabung di bank begitu ya Rin?
1: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Jadi pikirkan matang-matang, berapa tenor yang tepat kalau kamu ingin memilih investasi ini.
0: Oh begitu, jadi ada istilah tenor-tenor gitu juga ya. Kayak lagu dong berarti ya, tenor.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Oke teman Produa, balik lagi di Jaga Malam. Ada Meiska dengan Hilang Tanpa Bilang. Memang biasa orang tuh gitu ya, jadi kayak datang tanpa bilang, terus ya dengan segampangnya masuk ke dalam hidup kita, terus tiba-tiba pergi lagi tanpa aba-aba apapun. Kamu pernah ngerasain gak sih teman Produa? Tapi kalau kamu di posisi itu, kamu lebih milih untuk tetap bertahan atau untuk pergi? Karena katanya sih sebenarnya kalau sama dia sakit, tapi kalau nggak sama dia lebih sakit. Jadi gimana, kamu milihnya apa? Agak-agak membingungkan ya kehidupan dewasa ini teman berdua. Ya tapi gitulah ya, kita lanjut lagi di Jaga Malam nih guys. Ada, abis ini ada Lewis Capaldi with Someone You Loved. Ini special requestan dari Nando. Wow, katanya mau dengerin lagu ini nih kak, bolehlah diputerin. Iya, yeah. Abis ini bakal langsung mau puterin. Dan buat teman berdua juga yang mau request lagu, boleh banget ya. Kita masih punya 1,5 jam lagi, jadi buruan request lagu kesukaan penyanyi dari penyanyi-penyanyi favorit kamu. Bisa lewat nomor WhatsApp kita di 085137287493.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Prodo FM, teman terbaik.

Pre 2 ada Okay dengan Peneman Malam Sepi. Ya, kita lanjut lagi nih jaga malam nih teman Pre 2. Emil mau beralih ke WhatsApp dulu. Di WhatsApp udah ada Lara Purnama Sari yang katanya malam ini mau dengerin lagunya Seventeen yang telah merelakan. Nanti bakal langsung Emil puterin buat kamu Lara. Thank you banget udah request. Semoga malam kamu di malam ini menyenangkan, yes. Dan ya yeah, jangan lupa untuk request terus. Thank you banget, Lara ini sering banget, bukan sering lagi, kayak setiap kali ada sesi request pasti request. Thank you so much Lara. And buat teman-teman yang masih pada mau request juga boleh ya, bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493, bisa lewat Facebook dan juga Instagram di @rri_pro2 tambua. Langsung aja ini dia teman Pro 2, Seventeen yang telah merelakanmu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Oi, Mam Tua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu toh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lai.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih, makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus, itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh begitu kok. I know. Be baru tahu ini nih, makasih ya suka si tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Ma. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Senin 28 September 2026, atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Melty itu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Atam Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dari Jalan LTR Atam Buah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey,
1: aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: 1 jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.
6: Dengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih. Saya Angelina Ronabata, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, hadir di hadapan Anda sekalian dengan membawakan renungan singkat yang berjudul Tuhan Mengenal Kita dan Selalu Menyertai Perjalanan Hidup Kita. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji namamu karena pada hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Engkau adalah Allah yang mengenal kami jauh sebelum kami mengenal diri kami sendiri. Engkau melihat setiap langkah kehidupan kami, mengetahui segala pergumulan kami, mendengarkan setiap doa yang kami panjatkan, bahkan mengetahui setiap air mata yang jatuh dalam kesunyian. Pada hari ini, kami juga merayakan pesta Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, para malaikat agung. Melalui perantaraan mereka, lindungilah kami dan keluarga kami dari segala kejahatan. Berilah kami keberanian untuk melawan yang jahat, seperti Santo Mikael, ketulusan untuk menjadi pembawa kabar baik, seperti Santo Gabriel, serta hati yang penuh kasih untuk menolong dan menyembuhkan sesama seperti Santo Rafael. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tuhan mengenal kita dan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, para malaikat agung. Ketiganya memiliki peranan penting dalam karya keselamatan Allah. Mikael dikenal sebagai pembela umat Allah dan pemimpin bala tentara surgawi. Gabriel adalah utusan Allah yang membawa kabar sukacita dan keselamatan. Rafael dikenal sebagai malaikat yang menyertai dan menjadi tanda pertolongan serta penyembuhan dari Allah. Perayaan hari ini mengingatkan kita pada satu kebenaran iman yang sangat penting. Allah tidak pernah meninggalkan manusia sendirian. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan senantiasa hadir, membimbing, menjaga, menguatkan, dan mengutus pertolongannya. Kebenaran ini juga sangat jelas kita temukan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Tuhan mengenal kita sebelum kita mengenalnya. Salah satu pengalaman yang sering dialami manusia adalah merasa bahwa dirinya tidak dimengerti. Ada kalanya kita berada di tengah banyak orang, tetapi hati kita merasa sendirian. Kita mempunyai keluarga, teman, rekan kerja, dan komunitas, tetapi ada pengalaman tertentu yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun. Ada air mata yang kita sembunyikan, ada masalah yang kita simpan sendiri, ada pergumulan yang hanya kita bawa dalam doa, dan ada luka yang tidak diketahui oleh orang lain. Namun Tuhan mengetahui semuanya. Sebelum kita mengucapkan kata-kata dalam doa, Tuhan sudah mengetahui isi hati kita. Sebelum kita menceritakan kesulitan kita kepada orang lain, Tuhan sudah mengetahuinya. Bahkan ketika kita sendiri tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap mengetahui jalan yang sedang kita tempuh. Yesus mengenal Nathanael bukan hanya dari apa yang tampak di luar. Yesus mengenal hatinya. Demikian juga Tuhan mengenal kita bukan berdasarkan penampilan, jabatan, harta, pendidikan, atau keberhasilan kita. Tuhan melihat hati manusia. Karena itu, kita tidak perlu takut datang kepada Tuhan dengan keadaan kita yang sebenarnya. Kalau kita sedang lemah, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita sedang kecewa, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita sedang gagal, datanglah kepada Tuhan. Dan kalau kita sedang bingung menentukan jalan hidup, datanglah kepada Tuhan. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, pada pesta para malaikat agung ini, kita diingatkan bahwa kehidupan manusia bukanlah perjalanan sendirian. Santo Mikael mengingatkan kita untuk berani melawan kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Kadang-kadang kejahatan muncul melalui kebencian, iri hati, fitnah, dendam, kebohongan, kesombongan, dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Kita membutuhkan keberanian untuk berkata tidak terhadap kejahatan. Santo Gabriel mengingatkan kita untuk menjadi pembawa kabar baik. Di tengah banyaknya berita yang menimbulkan ketakutan, pertengkaran, dan kebencian, kita dipanggil untuk membawa kata-kata yang membangun. Jangan menjadi pembawa gosip, jangan menjadi penyebar kebencian, jangan menggunakan kata-kata untuk melukai sesama. Sebaliknya, jadilah pembawa sukacita, penghibur, dan harapan. Sementara itu, Santo Rafael mengingatkan kita akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup manusia. Ada banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Ada orang yang sakit, kesepian, kecewa, kehilangan harapan, atau sedang mengalami masalah keluarga. Mungkin Tuhan tidak mengirim malaikat secara langsung kepada mereka. Bisa jadi Tuhan mengutus kita untuk menjadi tangan, kaki, suara, dan wajah kasih-Nya. Marilah kita belajar menjadi seperti Natanael, tulus, jujur, dan terbuka terhadap karya Tuhan. Marilah kita juga belajar dari para malaikat agung, berani melawan kejahatan seperti Mikael, menjadi pembawa kabar baik seperti Gabriel, serta menghadirkan pertolongan dan kasih seperti Rafael. Semoga iman kita semakin kuat, harapan kita semakin teguh, dan kasih kita semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Santo Mikael, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Rafael, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Kamu lagi dengerin Just Music. Satu jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: 1 jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah,

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

masih dari Graha Siar Eldari 99,8 Pro 2 FM Matambo. Teman terbaik kamu sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Rantia Suparji pagi hari ini di 29 September 2026. Ya, besok baru 30, lusa baru tanggal 1. Tetap semangat, tinggal 1 hari lagi. Tanggal 1, tanggal muda. Gajian. Dan ini adalah tanggal-tanggal rawan di mana mati enggan ya. Mati tidak mau, tapi ya rasa-rasa mau mati juga sih. Ada tuh pepatah kayak gitu, tapi saya lupa-lupa ingat ya, maklum ya. Remaja jompo. Oke, biar kamu gak jompo kayak saya, bangun pagi harus olahraga, minum air putih, teman Pro 2. Jaga kesehatan ya, biar kamu tetap fit, tetap sehat gitu ya. Dan pagi hari ini seperti biasa teman Pro 2, aku punya banyak banget informasi-informasi menarik buat kamu di pagi hari ini yang lagi booming, yang lagi viral. Semuanya udah aku rangkum yang mau bagi-bagi buat kamu semua. Kamu mau informasi mana? Mau tentang dunia kesehatan yang unik-unik, atau mungkin kamu pengen informasi yang bisa menambah wawasan kamu? Tenang, semuanya itu banyak sekali ya. Oke, tapi ngomong-ngomong teman Pro 2 ya, buat kamu para anak muda yang sekarang ini kan udah di bulan September, akhir Oktober, berarti 3 bulan lagi kan udah tahun baru kan. Nah, ini jelang-jelang kayak mau banyak liburan akhir tahun. Kalau ngomongin soal liburan untuk kamu para anak muda, pastinya kamu bakal cari-cari, aduh liburan gini mau kemana gitu ya. Hati-hati buat kamu yang suka banget mendaki, hati-hati, karena baru-baru ini kan Bromo juga lagi kebakaran kan. Jadi hati-hati. Dan kali ini teman Pro 2 ya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengingatkan para pendaki dan wisatawan untuk tidak mendekati kawasan Kawamanuk, Gunung Papandaya, Papandayan, Kabupaten Garut, Jabar. Ya, walaupun jauh tapi tetap hati-hati. Di Atambuas ini memang sedih ada gunung berapi enggak, tapi masih banyak gunung-gunung yang lain dan itu kudu hati-hati pokoknya. Meski pendaran ya cahaya biru atau blue fire yang sempat menyedot perhatian publik ini telah padam, tapi ancaman pelepasan gas vulkanik beracun di lokasi tersebut dilaporkan masih tinggi. Jadi buat kamu yang suka banget ya mendaki, pokoknya hati-hati, karena untuk mengantisipasi jatuhnya korban, Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi tegas yang melarang seluruh aktivitas maupun kegiatan berkemah di dalam kawasan bukaan kawah aktif, meliputi kawah baru, kawah emas, kawah nangklek, dan kawah manuk dalam radius 500 meter guys, khususnya saat kondisi cuaca mendung atau hujan. Ini dilihat dari gambarnya kayak ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya, udah mendung, kayak berhujan, ditambah lagi asap, aduh hati-hati pokoknya dengan hal-hal yang kayak gini ya. Ya udah, kalau emang kalau kamu mau mendaki, kepengen banget, kepepet banget, gak kesempean, takut atau gimana gitu, karena gunung akhir-akhir ini juga lagi tantrum ya, pada mau meletus gak meletus, mengeluarkan gas-gas beracun, pokoknya kudu hati-hati. Ya udah, simpel aja, jalan kaki keliling rumah teman berdua sambil dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Ini lagu terbaru loh ya. Oke, pokoknya semua hal yang ingin kamu lakukan, semuanya itu harus pikir pakai logika, jangan sampai salah sangka. Salah langka. Pokoknya apapun yang terjadi, semuanya harus pikir pakai logika guys. Seperti kata DJ Desa, dia gak sendirian, dia sama Eko Show, Moza, Pace Nenong. Aduh, ini lagu mereka sangat berantakan, alias sangat enak ya, memberantakan hati dan pikiran kita guys.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

teman berdua, gak terasa banget kita udah di akhir bulan tapi di awal pekan, karena ini hari kedua, hari Selasa. Dan kamu tahu, ada orang bilang kalau hari Senin itu hari yang paling dibenci. Kenapa? Karena kayak aduh, semua-semuanya itu diawali dengan hari Senin ya. Saking bencinya tuh kayak jadi emosi, bangun pagi tuh kayak malas sekali. Tapi kalau mulai di hari kedua, hari Selasa, iya mulai dikurangin rasa bencinya. Tapi sebenarnya hari Senin tuh gak salah apa-apa sih, kamunya aja yang malas sebenarnya ya. Nah kalau ngomongin soal hari, kamu tahu memilih waktu yang tepat untuk membeli tiket pesawat bisa menjadi salah satu cara bagi pelancong untuk menghemat biaya perjalanan. Wow, ada apa gerangan, ada apa hubungannya? Selain memperhatikan hari pemesanan tiket pesawat, jarak waktu antara pembelian tiket dan tanggal keberangkatan juga perlu dipertimbangkan. Ada orang bilang, lu mau pulang kampung ah, kalau lu mau beli tiket, kalau murah itu biasanya lu cari di jam-jam kayak begini. Hah, betul? Ya, kadang betul. Oke, guys, kamu tahu Travel Plus Leisure menyebut pemesanan tiket domestik umumnya dapat dilakukan dalam rentang 2 hingga 3 bulan sebelum keberangkatan. Sedangkan penerbangan internasional sebaiknya dipesan lebih dari 90 hari sebelumnya ya. Ini kamu tahu hari Selasa dan Rabu disebut menjadi hari yang patut dipertimbangkan untuk membeli tiket ya. Dimana maskapai biasanya melakukan penyesuaian harga maupun meluncurkan promo tertentu untuk para penumpang. Selain itu, hari Minggu, Senin, dan Selasa secara umum termasuk hari yang berdasarkan data dapat memberikan peluang mendapatkan tiket yang lebih murah. Meski demikian, teman berdua, selisih harga berdasarkan hari pemesanan relatif kecil sehingga tidak ada satu hari yang selalu menjamin harga termurah. Aduh, kadang bingung, kadang galau mau beli di hari apa sih sebenarnya kalau semuanya serba mahal. Oke, teman berdua, pelancong tetap bisa mencoba untuk melakukan pembelian beberapa bulan sebelum keberangkatan, atau mungkin bisa beli tiket pesawat di hari tertentu agar mendapatkan harga yang lebih murah. Apakah kamu pernah merasakan pengalaman seperti ini? Pastinya kamu tahu dong jam-jam atau hari-hari apa untuk mendapatkan tiket. Ayo berburu, 3 bulan lagi 2027, liburan panjang menanti.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Hus, hus, Spara. Hus. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
3: OMG, you done lost your mother beat up mind.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot.
3: 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, ini dia yang ditunggu-tunggu, informasi yang lagi viral, yang lagi booming banget. Ini kalau nggak salah di bulan-bulan akhir Agustus kemarin, walaupun sekarang kita udah di akhir September, tapi kan kamu belum tahu kan. Nah, jadi ada dua pendeta di Korsel yang didenda masing-masing 1 juta won atau sekitar 12,8 juta setelah mengganggu penerbangan dengan berkhotbah dadakan kepada penumpang. Nah, ini nih, yuk kita simak. Mereka itu bersikeras berkhotbah meski udah berkali-kali diperingatkan sama awak kabin, di mana keduanya dinyatakan bersalah karena melanggar undang-undang keamanan penerbangan usai insiden di dalam pesawat rute Jeju ke Gimpo ya. Beliau berdua ini udah berusia 60 tahun, disebut mulai berkhotbah di tengah penerbangan pada 12 Maret lalu sambil berdiri di lorong pesawat. Bayangkan ya, itu kan semuanya ada aturannya ya, teman pro 2 ya. Dan situasi itu semakin memanas ketika seorang kru mendekati mereka untuk memberikan peringatan. Alih-alih mereda, salah satu pendeta justru ia memarahi gitu. Oke. Nah, jadi menurut keterangan pengadilan, sampai ke pengadilan ya, di mana keributan ini berlangsung selama 13 menit. Di mana mereka mengabaikan keberatan dan peringatan yang berulang kali disampaikan awak kabin dan juga penumpang lainnya. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bukti yang dikumpulkan secara sah menunjukkan adanya perilaku mengganggu dan niat untuk melakukan gangguan tersebut. Oke, jadi guys, hati-hati ya, karena dalam aturan undang-undang keamanan penerbangan Korsel, penumpang yang berbuat onar dapat ditahan dengan alat kejut listrik dan tali pengikat serta bisa langsung diperiksa setibanya di darat. Wow, ngeri kali ya. Jadi adapun menurut International Air Transport Association, pada tahun 2026 ini tercatat ada 93.107 laporan insiden perilaku tidak tertib di lebih dari 140 operator di seluruh dunia, yang pastinya dengan berbagai masalah yang beda, teman pro 2. Berkhotbah salah, duduk tidur juga bosan, terus apa yang harus dilakukan? Ya udah, kita nonton drakor aja gitu ya. HP-nya hidupin tapi matiin satelitnya. Satelitnya lagi. Matiin datanya gitu ya. Nonton aja tanpa kuota, tanpa data, teman pro 2 ya. Yang penting udah di-download kan filmnya. Ya udah, itu sudah. Nonton sampai tidur.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
0: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Let's go.

Jangan lupa dari Miley Bells Persuadels ya, lagunya enak banget ya, hentak-hentak menyemangati kita banget di hari Selasa pagi ini. Selalu sayang yang pastinya ya. Selamat menjalankan aktivitas kamu semuanya di pagi hari ini. Hati-hati iya, jangan simpan kopinya terlalu lama, nanti dingin gitu ya. Sambil siap-siap mau ke sekolah, tempat kerja, tempat usaha, mau ke kantor ya, sambil ngopi tapi kopinya dingin ya, soalnya dia sibuk pagi-pagi. Iya. Kalau ngomongin soal kopi dingin teman pro 2, hati-hati kenapa? Ya, pokoknya psikologi bilang iya, jangan punya kebiasaan membiarkan kopi mendingin karena ada kepribadian di balik kebiasaan seperti ini. Kita cari tahu bareng apakah kamu salah satunya. Teman pro 2, belajar menikmati kopi dengan sungguh-sungguh sendiri dianggap goals sebagai sebuah tantangan, utamanya bagi orang-orang yang kerap memprioritaskan segala hal di luar keinginannya sendiri. Oke, jadi orang bilang secangkir kopi itu lebih enak kalau dalam kondisi hangat atau panas, tapi beberapa orang memilih membiarkan kopi mendingin kemudian diminum lagi. Ada apa? Kita cari tahu bareng. Jadi apapun alasannya, seseorang yang terbiasa membiarkan kopi mendingin kerap dikaitkan dengan karakter tertentu. Bagaimana bisa? Jadi istilah cold coffee theory gitu ya, ramai diperbincangkan di medsos gitu ya. Jadi teori kopi dingin benar-benar membantu menggambarkan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan menghabiskan seluruh waktu untuk mengurus hal-hal lain gitu. Orang yang terbiasa membiarkan kopinya mendingin ini menurut Girls cenderung lebih mengutamakan kebutuhan orang lain alih-alih diri sendiri. Mereka juga sering berurusan dengan tanggung jawab yang pada akhirnya gak memberi diri sendiri untuk

Setiap tidak setiap momen waktu luang harus produktif. Kamu harus belajar menikmati kesenangan sederhana dalam hidup. Itu dapat membantu kita menghargai momen-momen bermakna yang paling penting pagi bagi kita. So, kalau kamu orang tipenya tipe orangnya itu suka mendinginkan kopi, terus kamu mengerjakan yang lain, kopinya udah dingin baru diminum, kamu itu salah satu tipe orang yang selalu memprioritaskan urusan orang lain. Kamu lebih mementingkan orang lain ketimbang diri kamu sendiri. Padahal untuk menikmati kopi itu sebenarnya butuh waktu. Ah, ngopi dulu, duduk sambil ngopi tuh enak tahu. Ya udah deh, lanjut ya lagunya. Saya mau ngopi dulu nih, teman Pro 2.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan

0: Dapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget, Bara.
2: Pro 2 FM, atau buat teman terdekat.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak.
3: Sedara. Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray. Ayo,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat
3: Spada!
6: Untuk

Oke, dari jam 7 sampai setengah 8 cukup ngopinya ya. Saatnya kerja. Udah check in kan? Iya. Maksudnya udah absen kan? Iya. Kalau di kita di RRI sini check in sama check out ya. Bukan check in hotel ya. Oke, boleh lah ya. Kalau kamu punya banyak duit mau tidur di hotel boleh lah ya. Apalagi di akhir bulan ini banyak banget ya PR-PR, tugas-tugas dari kantor, dari sekolah mungkin yang bikin pikiran kita itu kayak jadinya stres. Ya udah cari suasana baru, bosan tidur di rumah ya udah check in di hotel ya. Apalagi kalau hotelnya makanannya enak, udah gitu ada kolam renang. Pas banget sama cuaca ya yang lagi panas-panas gitu. Oke, kita stop omong hal yang masih diangan-angan teman perdua. Tapi kalau yang ini enggak dalam angan-angan, tapi memang harus direalisasikan guys ya. Kalau kamu ingin mencapai keberhasilan dalam hidup, kamu perlu menerapkan sejumlah kebiasaan orang sukses dalam keseharian kamu. Nah ini nih. Ingat, kalau minum kopi jangan suka kasih dingin kopi, terus lu bikin hal-hal lain, kopinya udah dingin baru diminum. Karena itu kamu adalah salah satu tipe orang yang mementingkan urusan orang lain ketimbang mementingkan diri kamu sendiri. Kapan suksesnya guys? Oke, kita simak bareng. Nah teman berdua, kebiasaan apa aja yang bisa bikin kita tuh sukses dalam menjalankan usaha atau karir ya. Yang pastinya orang sukses selalu punya prioritas ya, memulai hari dengan tujuan jelas ya. Jadi menulis 3 prioritas utama sebelum memulai bekerja. Fokuslah menyelesaikan 3 pekerjaan itu sebelum beralih ke hal lain. 3 hal itu apa yang mau kamu lakukan? Ya udah, kamu lakukan 3 hal itu. Terus kamu harus bisa merawat rasa ingin tahu dan terus belajar gitu ya. Kamu tuh gak perlu waktu berjam-jam untuk belajar. Cukup luangkan waktu sekitar 30 menit setiap minggu untuk mempelajari sesuatu yang relevan dengan kesibukan kamu saat ini. Ingat, luangkan waktu 30 menit aja ya. Terus bangun hubungan, bukan sekedar transaksi. Jadi kamu harus menjaga komunikasi, mendengarkan dan menunjukkan perhatian secara konsistensi. Itu dapat membantu membangun kepercayaan. Karena hubungan itu tuh dapat berkembang menjadi komunitas yang saling mendukung ya, bukan kayak ketong secara barter. Kalau berkawan son boleh, tapi harus membangun hubungan yang benar-benar gimana ya, penuh loyalitas yang dapat bertahan jauh lebih lama daripada satu kata penjualan. Ngerti? Kalau belum ngerti, cari Google. Meta mana? Dola mana? Mana Gemini? Mana AI?

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Stack it like a layer.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.